0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Gelombang penolakan terhadap rencana pembangunan geotermal di Gunung Ungaran mulai muncul di Kabupaten Semarang. Aliansi Semar Gugat menggelar aksi tanda tangan massal sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pembangunan PLTP di Gunung Ungaran Rabu sore. Aksi ini digelar di Base Camp Kendali Sodo, Desa Samban, Kecamatan Bawen. Aktivis Kabupaten Semarang Parmin bilang bahwa pengeboran Gunung Ungaran berisiko menimbulkan dampak yang sulit dikendalikan dan bisa menjadi beban bagi generasi mendatang. Parmin mengingatkan bahwa Gunung Ungaran merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat, sehingga pemanfaatan sumber daya alam harus mempertimbangkan resiko lingkungan. Karena itu, Parmin meminta rencana pengeboran geotermal dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat di masa mendatang.
2: Namun saya tidak mampu mengatasi.
3: Saya tuh punya anak cucu di Kabupaten Semarang. Jangan sampai anak cucu saya nanti menjadi korban atas kesalahan pengeboran Gunung Ungaran.
4: Ini benar ini. Sebenarnya kita sebagai manusia hidup ini untuk merawat alam, bukan merusak. Kenapa alam itu bukan tidur, dihabil, dimanfaatkan panas buminya? Ini resiko ini. Kita tahu bahwa Gunung Ungaran ini adalah gunung api yang sedang tidur.
5: Lah makanya jangan terus. Ibarat mata metoro jadi gurai. Namun kita sebagai manusia tidak akan mampu untuk menggunani. Ya.
6: Oleh karena itu, mari kita tolak adanya peneduran Gunung Ungaran.
7: Ini sangat resiko tinggi. Percaya aku tidak. Saya
8: hanya bisa menasihati.
1: Sementara itu, pelaku budaya Sutikno mengkhawatirkan pemanfaatan panas bumi akan mempengaruhi sumber air di kawasan Gunung Ungaran. Menurutnya, Gunung Ungaran memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat karena menjadi salah satu sumber air dan penopang pertanian. Kemarau mulai menekan pasokan air bersih di Kota Semarang. Penurunan ketersediaan air baku di instalasi pengolahan air atau IPA Kudu berdampak pada 59 wilayah di Semarang Timur dan sekitarnya. Kepala Humas PDAM Tirta Modal Karisma Mayangsari menyebut kondisi ini terjadi karena pasokan air dari Bendung Kelambu yang naik turun sehingga produksi dan distribusi air ke pelanggan ikut terganggu. Sejumlah pelanggan mulai merasakan tekanan air melemah, bahkan aliran sempat terhenti pada waktu tertentu. Salah satunya di Kecamatan Genuk, di mana tekanan air PDAM mulai berkurang seiring kemarau sejak Agustus. PDAM mengaku terus meningkatkan kesiapsiagaan, sementara Polsek Genuk menyiapkan dropping air bersih jika pasokan semakin terbatas dan kebutuhan warga meningkat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Kota tak nyimak wae, saking negeri ngapak Purwokerto lewat streaming, turut mendoakan Bung Jamal ya untuk kesembuhannya. Wes jong kanyong kemutaan baik, kata nih Pak Adri Ramabai sekarang. Pak Thomas ketemu sama Kamarasika di Jalan Tentara Pelajar Kota Semarang 1070 nih. Ya wes monggo silahkan bisa sapa-sapa lah ya. Iki Pak Antoi, iki pasti. Ya nggak sih? Ini pasti Pak Antoi, wong di atasnya ada stiker perusahaannya Pak Antoi bekerja. Di bawahnya baru stiker Rasika. Matur suwun Pak Thomas, Pak Office, ini ada ya truk mogok di Jalan Diponegoro Ungaran, Kabupaten Semarang menjelang pertigaan DPRD Kabupaten Semarang arah selatan masih di lokasi.
1: Selamat pagi Mas Yuda, ini TL Unda, TL DPRD ya. Ada truk busu engkel nih, yang ban depannya retail ini, alias coplok ya. Tuh antrian sudah panjang Mas Yuda, sudah sampai beteng. Begitu, terima kasih, selamat pagi Mas Yuda.
0: Lah, berarti antrian yang sudah sampai beteng, sudah sampai perempatan Pegadaian Ungaran tuh ini ya Kang Warasika penyebabnya truk mogok sejak tadi jam 6 pagi sampai dengan sekarang masih di lokasi Kang Warasika, truk mogoknya di jalur arah menuju ke selatan. Itu tadi kawan-kawan ada yang menuju arah Solo Tigo, ada menuju arah Kebawen dari Semarang toh. Di koridor Ungarannya ya kawan, ada truk mogok di sana dan saat ini antreannya sudah mengular cukup lumayan dari arah Semarang menuju ke selatannya karena truk mogok posisinya di sebelum pertigaan traffic light DPRD Kabupaten Semarang. Tadi masih ada info di bawah jam 7 ya, coba aku munculkan beberapa. Yang pertama ada Pak Hari.
2: Mas Yuda dan kawan Rasika, untuk melanjutkan akad saya ada sampai bandara pukul 6.45. Untuk perjalanan sayung ke bandara, ke Dro, dan sepanjang jalan Yus Garso. Mas Yuda, itu info dari saya. Matur suwun.
0: Wah mantap, matur suwun infonya Pak Hari dari Pati loh kawan Rasika. Sudah sampai kawasan Kaligawe, masuk ke Bandara Ahmad Yani, terpantau landai dan ramai lancar saja sepanjang perjalanannya dari Pati tadi. Pak Eko Chandra.
3: Selamat pagi, Bung Yuda. Selamat pagi, kawan Rasika semua. Mau melaporkan kondisi lalu lintas di Siboli. Ramai lancar di Jumat pagi. Cuaca cerah. Oh iya, untuk di SMA 12 gimana? Oh, mobil bisa lewat kah?
0: Bisa.
3: Sebelum tutup. Saya masuk Jalan Cangkiran Ungaran.
0: Bisa, lalu lintasnya buka tutup. Tadi merambat 300 ya, 300 meteran. 15 menit tuh katanya Pak Dr. Condro tadi. Sono pemboten, antri 15 menit di sekitaran Gunung Pati. Kalau tidak kerso berarti kan lewat jalur lain toh. Untuk menghindari jalan Ungaran Gunung Patinya. Kemudian ada Pak Joko Kapianto.
4: Selamat pagi Mas Yuda, kawan Rasika.
0: Pagi Pak.
4: Di Jalan Mojopahit mulai keterlambatan di TL Supriyadi sudah mulai padat. Tadi yang jalur Sambiroto Gedung Mundu Rayanya lancar. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Joko Kawianto laporannya pagi hari ini. Sama juga dengan Pak Adi Nugroho. Pak Adi Nugroho ini juga menyusuri Jalan Brigjen Sudiarto Kota Penggaron dua arah, secara umum masih ramai lancar di Jalan Brigjen Sudiarto dari kawasan pelancar ke dua arah. Kalau saya juga work from tempat work Mas. WFW. Work from tempat work. Nah, Pak Adi Nugroho worknya hari ini di dua kampus, di kampus Tembalang dan nanti juga di kampus Peleburan juga nanti worknya di dua lokasi pagi hari ini.

0: semua hal yang ada diterbitkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun, pihaknya berjanji akan mengupayakan dialog untuk menjembatani antara pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah yaitu pemerintah Kabupaten Semarang, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan juga masyarakat sekitar. Menurut Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun, proyek tersebut didorong untuk menjadi sumber energi alternatif yang ramah lingkungan, agar kedepannya Provinsi Jawa Tengah tidak bergantung pada energi fosil.
1: Ini kita dalami ya, ini kan keputusan izin dari pemerintah pusat, jadi kita saat ini mendalami dari pemerintah provinsi menjembatani dengan Kabupaten Semarang, dengan masyarakat merasa kekhawatiran, saya rasa ini baik untuk didiskusikan. Kita cari data-data yang ada kaitannya dengan geotermal. Di mana saja sih, dampaknya bagaimana sih? Dan sekarang ini kan kita pemerintah mendorongnya green ya. Artinya apa? Kita tidak boleh merusak ekosistem. Kalau di situ nanti ada perusakan, ya otomatis ada sanksi, ada ini ya, ada kajian, ada evaluasi. Yang jelas saat ini kita dorong bahwa apapun yang dilakukan oleh pertambangan yang di situ ada kaitannya dengan masyarakat sekitar harus dipikirkan.
0: Wakil Gubernur Jawa Tengah sebelumnya juga memastikan dalam proyek, rencana proyek tetap harus mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem yang sudah ada dan tidak mentoleran masyarakat yang perlu juga dipertimbangkan dalam pelaksanaan proyek ke depan. Sebelumnya, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Agus Sugiharto merespons munculnya petisi penolakan proyek pemanfaatan panas bumi atau geotermal di Gunung Ungaran. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah mengatakan masyarakat berhak menyampaikan penolakan, tetapi mengingatkan agar tidak menuduh proyek tersebut dapat merusak lingkungan sebelum kegiatan dimulai. Pak Aziz.
2: Selamat pagi, Bung Yuda. Kawan Rasika semuanya, bagaimana kabarnya pagi ini?
0: Bing Bung, yuk kita
2: menanyakan kabar Bung Jamal, bagaimana kan sudah ditunggu-tunggu kawan Rasika.
0: Oke, kondisinya sudah pulang, alhamdulillah, tinggal perawatan di rumah saja. Mohon doanya ya, Pak Teguh.
3: Bu Nini Herawati, aku yakin no putrane ngadat itu mesti ya turunan Ibu Endise kuwi.
0: Nah, ini ternyata ada cerita juga dari Pak Muhammad Setnaji. Loh kok sama anakku yang ngadat kabeh iki? Anakku loro-lorone pagi ini ngadat semuanya. Jam 6.10 biasanya sudah berangkat, tadi jam 6 aja masih pada mandi, belum sarapan, golek hasduk, golek selongsong, meski nggak hujan, akhirnya bawa mobil biar bisa sarapan di perjalanan. Banyumanik rame lancar ya, dari Jalan Cemara Raya Grafika, Karangrejo, Sukun, rame lancar situasinya pagi hari ini. Berarti sudah ada 3 orang nih. Putrinya, ibu general manajernya Pak Andika tadi ya, yang juga agak ngelokro. Anaknya Bu Nini Herawati dan anaknya Pak Muhammad Setnaji juga sama ki jemuah ya. Lah pada kenapa toh? Mohon maaf ya, aku tidak bisa ngasih advice lah, aku randui anak kawan Rasika, biar kawan-kawan Rasika yang lain tuh coba apakah juga anak-anaknya sama pagi hari ini. Pak Wah, selamat pagi. Ayo pagi, 10 detik tidak ada suaranya, aku tutup. 8, 9, 10. Oke, lagi di mana ini?
4: Oke, Mas Yuda. Selamat pagi. Dari Ungaran. Truk yang mogok, ketersendatan sudah sampai di depan Polres Ungaran.
0: Polsek.
4: Depan Polres Ungaran.
0: Polsek.
4: Depan Polres. Di sebelah kiri, karena banyaknya volume kendaraan. Terima kasih.
0: Nah, itu kawan-kawan tadi yang mau pada ke Bawen, mau kepada Solo Tigo dari Semarang ya. Wis, langsung masuk tol aja kawan Rasika. Soalnya di Jalan Diponegoro Ungarannya kok antreannya cukup lumayan ini. Sudah sampai Beteng kawan. Dari Beteng sampai dengan pertigaan DP.

0: DPRD Kabupaten Semarang. Karena apa? Karena truk mogok sekali lagi. Kalau dari kawasan Beteng sampai dengan pertigaan DPRD Kabupaten Semarang itu kurang lebih sekitar 900 meter ya kawarasika antriannya. Jadi cukup lumayan untuk ukuran jalur Semarang Bawen. Silakan Anda bisa menghindari dengan lewat tol aja sudah ya, Semarang Ungarannya Kawarasika. Atau keluar Ungaran juga langsung tuh, nanti keluar Ungaran kan sudah kelewat truk mogoknya. Lumayan, bisa menghemat waktu perjalanan Anda semuanya. Ini kok ramai banget ya pagi ini, pada kemana sih? Nggak pada WFH po? Ini ada 40 atensi ki pada di mana aja? Guys, kok rame banget nih, 40 doneng di toki Kawarasika nggak pada WFH po? Rame Nepal. Tapi titik-titik yang jadi sorotan dan jadi hambatan ya, sementara truk mogok di Ungaran, kemudian juga lalu lintas buka tutup di sekitar Gunung Pati itu tadi ya, Kawarasika. Dan infonya 7.15 dari Pak Jarot Santoso, 7.15 truk mogoknya sudah dievakuasi Kawarasika. Jadi untuk jam 7.15 update mengenai truk mogok yang tadi disampaikan sejak jam 6 di Jalan Diponegoro Ungaran arah menuju Bawen sebelum pertigaan DPRD Kabupaten Semarang, truk mogoknya jam 7.15 sudah evakuasi. Jadi kepadatan yang mulai terjadi mulai dari sekitar perempatan Pegadaian, kemudian juga di kawasan Beteng itu harap bersabar ya Kawarasika semuanya. Aku tuh sedang mencari kira-kira titik mana yang jadi atensi terbanyak gitu loh. Tapi kok ini random banget ya informasi dari banyak kawan-kawan Rasika pagi ini. Rame banget ya ini atensinya. Dalani sepi tuh, dalani lancar tuh kawan Rasika. Udah tenang aja, denger lagu aja lah wes. Rame Nepal. Kok sampai 40 ya loh, nopo loh, ada apa loh ini. Bu Anissa, selamat pagi. Sehat selalu ya untuk Bung Jamal, memberku ngadat ya mas, anakku juga biasanya jam 7 sudah sampai sekolah, ini jam 7 baru berangkat dari rumah. Alhamdulillah kalau hari Jumat sekolahnya masuk jam 7.30 dan ini sudah sampai gerbang sekolah. Ada fenomena apa ini? Putra-putrinya kawan-kawan Rasika pada ngodo istilahnya, nek aku biyen ki wong Temanggung ngomongnya ki ya, tahu-tahu ngodo. Nah, apa ya bahasa Indonesia nih ngodo ki ya? Ya ngono kae lah ya ngodo iki. Tahu to kawara sika sing wong Magelang wong Temanggung ada kan? Wes wae iso wes ngodo, ayo mangkat. Pak Zuhri Al Bukhari.
1: Pagi pun.
0: Pagi.
1: Pagi kawan Rasika semuanya.
0: Ramai banget
1: kok. Ungaran hari ini alhamdulillah nih dari Sindoro ke Asalamah ke terminal ke mana? SMP 3 balik lagi lewat jalur bis lo mas, apa ini jalan apa mas, ya ikilah arah Taman Unyil lancar semua mas.
0: Oke.
1: Okay. Cuman gini mas, semalam aku kan dari bengkel asli ZPA ya, itu ke Gunung Padi itu di portal di Kecamatan Lama Pelalangan.
0: No, ada portal Madang, ya.
1: Dari Gunung Padi suruh belok ke kiri arah Kengiju, nanti lewat Muntal baru ke Ungaran. Karena petugas sana mengatakan, Pak, lewat sini saja karena jalur yang SMA 12 itu ada pipa jebol seperti itu. Ada truknya juga semalam mogok katanya. Jadi ya saya lewat Ngijo gitu Mas Yuda. Tapi lancar semua sih. Itu Mas Yuda.
0: Oke.
1: Okay. Ini prepare untuk berangkat ngantor ke Nasmuko Pemuda. Terima kasih, matur nuwun.
0: Matur suwun Pak Zuhri Al Bukhari. Nah, pagi ini antreannya 15 menit ya. Sama kayak Pak Dr. Nana Condro tadi, Pak Anto Priha juga tadi lewat SMA Negeri 12 Kota Semarang antrenya sekitar 15 menitan kawan. Karena ada alat berat dan ada material di sana yang berimbas ke jalur arah menuju Ungaran kan, sehingga lalu lintasnya buka tutup. Pak Adito Reto.
2: Pagi Ras KPM, Mas Yuda. Apa kabar? Semoga Om Jamal juga lekas aktivitas kembali Mas Yuda. Kondisi bagaimana Mas Yuda? Apakah sudah sehat atau
0: sudah pulang,
2: masih harus bed rest dulu? Semoga Om Jamal segera bergabung kembali dengan Rasika untuk memonitor lalu lintas Kelana Kota Pagi. Terima kasih. Saya perjalanan dari Perumahan Pesona Alam Pering Sari Pering Apus sampai dengan Ungaran ini lalu secara melancar. Cuma tadi di apa lampu merah bergas itu akhirnya diaktifkan kembali Mas Yuda setelah sekian lama ditutup harus apa putar balik di kiri sonta. Cuma ya itu
0: imbasnya
2: tadi masih lumayan lah lampu merahnya itu merahnya lama hijaunya sebentar. Jadi ya saya juga tadi berangkat jam 7:30 padahal ini juga jam sekian baru sampai babatan karena padat tadi di arah masuk Karangganti karena banyak apa karyawan pabrik dan juga anak-anak sekolah yang apa di daerah itu toh. Yang kedua juga lalu lintas apa di lampu trafiknya diaktifkan kembali juga cukup memakan waktu begitu. Mungkin apa nek tutup penebe ya. Tapi juga apa mungkin dari pihak Dishub atau dengan pihak Polres Semarang Satlantasnya khususnya mungkin sudah memikirkan yang terbaik. Baik, kita ikut saja dari aturan dari apa Dishub dan Lantas Polres Semarang. Begitu aja. Terima kasih.
0: Baik, Mas Yuda. Oh, kita yang terima kasih pun melengkapi informasinya kawan-kawan tadi. Kalau pertigaan Karangjati Kabupaten Semarang lampu trafik light-nya sudah diaktifkan kembali. Pak Aji melaporkan dari Pantura Tulis Batang ini ya, truk yang semalam tabrakan adu banteng masih terparkir di kanan jalan setelah SPBU Jerakah Payung Batang arah ke Semarang. Yang tadi jam 6 pagi juga disoroti sama Pak Rizky Septa Al-Fajar. Truknya masih di lokasi dengan bagian kabin yang rusak parah nih laporannya Pak Aji di Jalan Pantura Tulis Batang. Lalu juga ada Pak Didi SWG yang juga apakah perjalanan? Ini berarti Pak Didi SW juga ngajar semester 1 dan semester 3 toh Pak? Semester 5-nya online toh Pak Didi?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Walaupun nanti tetap berangkat ke kampus.
3: Mas Yuda.
0: Ya pagi Pak.
3: Kawan-kawan yang sedang di jalanan. Mas Yuda, saya sedang perjalanan menuju Batang via tol. Nanti keluar di Kandeman. Ini suasana tolnya kiri kanan relatif sepi. Dan nanti di Kandeman saya akan menuju ke kampus Undip yang di Batang ya, di bandar ya. Jadi nanti akan keluar di Kandeman, kemudian ke jalur Pantura sedikit, lalu masuk ke arah selatan jurusan Dieng menuju Bandar Batang ya. Kampus Undip ada di sana. Hari ini saya ada jadwal ngajar di sana hari ini full. Itu lalu lintas di sini lancar seperti ini, cenderung lengang ya. Nanti yang akses yang menuju bandar kita update kalau memungkinkan ya Mas Yuda. Oke, itu jalur menuju Dieng Mas. Kalau mau 14 ke Dieng bisa itu.
0: Nah, nanti video-video apa? 1
3: jam dari Pantura. Cuman jalurnya ekstrim. Oke, gitu ya Mas. Okay. Makasih. Mungkin boleh dong minta lagu penyemangatnya untuk kita. Apapun deh. Thank you.
0: Oke. Okay.
3: Selamat bertugas.
0: Nah, terus selamat Pak Didi.
3: Wabarakatuh.
0: Ini bedanya sama Pak Aji tadi, kalau Pak Aji Pantura ya, kalau Pak Didi SW lewat tol. Di kilometer 353 tol Semarang Batang itu ada truk tabrak belakang parah tapi sudah ditangani oleh petugas. Nah, ini sudah masuk jalur tulis menuju arah bandar.
3: Ini saya sudah masuk di jalur jurusan Bandar Batang dari Kandeman menuju timur ke tulis lalu masuk ke kanan ke jurusan bandar. Cukup ramai akses ke sana karena ini melewati kawasan industri juga di Batang. Itu jadi lalu lintasnya meskipun jalannya kecil sempit cuman bagus dan lalu lintasnya ramai. Begitu mungkin sementara, nanti kalau sudah dekat kampus saya update. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Didi SB ya. Diajak jalan-jalan ke kampus Undip tapi yang cabang Batang guys gue pagi hari ini, dan lalu lintasnya lancar itu yang paling penting ya kawan Rasika. Pak Ragil Priyo Jatmiko.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika nih sampai Jalan Ketapang ya Mas. Jadi dari dua arah ramai lancar. Seperti biasa aktivitas pagi cuaca cerah ya Mas. Ini video yang kemarin tak lampirkan ya Mas. Nggak tahu nih apakah sudah dalam
0: tahap untung ya.
4: Mengganggu atau belum ya Mas? Coba bisa dinilai sendiri Mas. Atur suun. Ini Mas, yang kemarin tak sampaikan mas, lihat lewat tengah-tengahnya mas.
0: Oke. Ini di Jalan Soekarno-Hatta Kendal ya, yang disampaikan oleh Pak Ragil Priyo Jatmiko, dan perjalanan dari Weleri saat ini sudah sampai Lingkar Kaliwungu sampai dengan sekitar traffic light kawasan industri Kendal. Ramai banget laporannya dari Pak Ragil pagi hari ini.
5: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana
6: Kota. Rasika FM.
7: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kisih aman.
8: Lah, ya ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, ya jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
7: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
8: Wah, komplit nemen yu. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
7: Tapi aman pora kuwi Kang?
8: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
9: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
10: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
11: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
12: Baik guru.
11: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
12: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
11: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
12: Aduh guru,
11: kamu kenapa?
12: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
13: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
14: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
15: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
14: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
16: Paket.
14: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
15: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
14: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
17: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
14: Nah, iki baru mantap, Bu.
15: Gaspol mana, Pak?
17: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
6: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak yang

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, loh!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik, Guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
3: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.
3: Kayak gini juga toh, aku malah baru tahu. Coba nanti tanyakan teman-teman kepolisian deh, kalau mobil dikasih partisi untuk muat motor di bagian belakangnya tuh apakah melanggar aturan atau tidak. Matur suwun Pak Bem Kristiawan, Pak Adi Nugroho. Hari ini adalah hari truk regional. Jadi truknya tetap banyak sekali laporannya dari Pak Adi Nugroho. Bu Heni Novi, lancar Bu Heni. Salatiga, Bawen, Ungaran, Semarang, wus ngacir saja. Kota Semarang juga pagi hari ini berarti terdapat dua lokasi nih yang jadi sorotan. Satu di Jalan Mr. Wuryanto, Gunung Pati, ada pekerjaan perbaikan pipa PDAM yang bocor semalam. Sama 7.30 tadi kita dapat informasi ada evakuasi laka di pertigaan Terminal Terboyo Jalan Kaligawe Raya arah menuju Demak. Jadi lalu lintasnya merambat. Selain dua lokasi tersebut, confirm Kota Semarang kondisinya baik. Jalan Profesor Sudarto gimana guys? Sumpil lancar sekarang? Coba, seperti apa situasi di Jalan Profesor Sudarto, Banyumanik, Kota Semarang? Aku mau buka info dari, ayo siapa tadi? Mbak Nur ya?
4: Lancar tol.
3: Apa nginep di Mula di Dom apa dokter matanya? Coy ya, mohon maaf ya Bapak Ibu dokter mata. lancar ini, lancar guys nih. Lihat sendiri ya. Anda yang nonton di www.rasikafm.com atau di aplikasi ini tidak hoax loh ini videonya nih, tidak AI ya, ini videonya lancar. Di Jalan Profesor Sudartonya enggak ada kemacetan kayak kemarin di hari pertama agenda Pekan Ilmiah Dokter Mata Seluruh Indonesia yang digelar di Muladidom. Pagi ini

0: kondisinya baik. Mantaplah kalau begitu. Matur suwun Mbak Nur untuk informasinya dari kawasan Muladidom. Alhamdulillah. Dan ada Pak Mardiono. Mas, aku juga mau cerita karena kok tadi ada banyak orang tua yang Mas nggak mau masuk sekolah, katanya awake pegel-pegel. Lah terus, Anda sebagai orang tua nek anake do ngudo do bombongan ngono ki dinengke di benke gitu. Wah, ini zaman aku mien ya diseret. Ngapa ora gelem sekolah? Langsung seret, langsung diblejeti, langsung diguyang banyu adus, langsung mangkat. Berarti zaman sekarang nek anake do ngudo do bombongan dinengke, ya wis ra popo ning omah wae ya istirahat ya gitu ya nek orang tua zaman sekarang kok ya. I know. Pak Agus Trioko.
1: Mas Yuda, mulai hari ini, Jumat ini, TL Karangjati. Nah, hanya kuning-kuning, sekarang merah-kuning hijau.
0: Oke.
1: Oke mas, tak lanjut arah.
0: Pak Mbok, sing tambah sidik tau pak videonya, tau pak masuk video yang cuma pencetan ini tau. Ya. Pak Agus Trioko kecil.
1: Itu dampaknya kalau TL-nya diaktifkan kembali seperti itu mas. Yang dari arah Ringapus, macet kalau TL nyala, padahal kalau kuning-kuning itu malah lancar loh mas. Tapi nggak tahu ya kenapa aktifkan kembali ya,
0: karena aku yakin pasti juga tempo hari sudah banyak pertanyaan juga kan ya, sudah banyak pertanyaan juga dan sudah banyak sorotan juga dari warga dan masyarakat. Lah enggak lah, pertanyaanku kan warasika enggak aku mau meluruskan ini dulu ya. Wewenang jalan raya di sana itu ada di pemerintah pusat. Jadi ketika ada perubahan tata, perubahan aset yang berdampak ke jalan itu bukan pemerintah pusat, karena jalur Semarang Bawen itu adalah statusnya jalan nasional. Jadi ketika mungkin ada perubahan atau ada tata kelola baru itu harus ada tahapan-tahapan yang dilalui hingga disetujui oleh pemerintah pusat, karena itu jalannya mereka, jalannya pemerintah pusat dalam tanda petik. Jadi tidak semerta-merta hanya di Subkabupaten Semarang dan Polres Semarang saja. Gitu ya, makanya ya ini bisa sedikit menjawab kenapa kok kemudian dikembalikan lagi, meski banyak dukungan istilahnya ya, banyak orang yang setuju kalau lampu traffic light-nya dinonaktifkan dan dibuat putar balik yang bikin lancar, karena istilahnya pengaturan sementara hanya bisa di pemerintah daerah lah gitu, atau petugas di daerah sifatnya hanya bisa mengatur sementara saja. Untuk sifat permanen itu harus ada tahapan hingga ke pemerintah pusat, karena status jalan jalan nasional. Nah makanya kemudian dari pihak petugas sudah kemudian mengembalikan lagi ke dukungan dan banyak support kan dari warganet dan pengguna jalan di Karangjati, Kabupaten Semarang. Pak Isnan.
2: Selamat pagi Mas Yuda dan kawan Rasika. Nyapa kembali dari jalur Prof. Hamka ya, Ngalian, tepatnya di TL Jeraka. Benar mas yang disampaikan Bapak tadi bahwa untuk lajur yang mau ke kiri, mau ke barat itu dipakai buat ke timur kendaraan yang dari Ngalian ya, menuju arah kota, yang lajur kanannya harusnya kan dipakai ke barat ya, arah Mangkang dan sebagainya, mungkin perlu dirapikan. Demikian, terima kasih.
0: Okay.
2: Update pas di TL Jerakah di lajur kiri yang mengarah ke timur, mengarah kota, ada bis trouble ya, tapi aman, tidak menimbulkan ketersendatan. Demikian, terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Isnan. Pak Santos, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya tetap melanggar lah mas, wong saya saja pakai mobil kantor Grand Max, kaca filmnya peteng aja kena tilang, apalagi di belakang ditambahi aksesoris untuk ngangkut sepeda motor. Pokoknya hati-hati semuanya, tetap sang amplop yang tebal. Pak Edi Harjono.
3: Selamat pagi Mas Yuda, mau melaporkan kawasan Gombel Baru ya mas, itu masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya, baik yang turun ataupun yang naik. Mas Yud, apakah ada info, apakah informasi ini benar Mas Yud?
0: Apa tuh?
3: Kok berseliweran di beranda TikTok dan Instagram tanggal 5 nanti kawasan Gombel Lama akan dibuka ya. Yang lainnya
0: 5 September.

0: Alhamdulillah, Mas. Mas apa, Mas bergembira nih. Tetap semangat ya, Mas Jamal. Mas Yud, update lagi.
1: Monggo,
0: Sudarto, lancar ya, Mas. Bahkan di ini saya mau ke Banyu Putih, itu di Muladidom juga tidak ada ketersendatan. Lancar ini. Tapi ya masih lancar, Mas Yud. Gitu aja ya. Matur suwun, Mas Yuda.
1: Oke, sami-sami.
0: Mas Yud, update lagi. Di Muladidom kok kayaknya sepi ya, Mas? Ini berarti apa pembukaannya hanya di sana, Mas? Cuma mungkin setelah acaranya ke tempat masing-masing atau gimana, kurang tahu ini. Tapi Muladidom tidak seperti biasanya, Mas.
1: Tapi masih ada umbul-umbulnya, toh.
0: Betul, peningkatan, tapi enggak terlalu signifikan lah. Wong katanya itu mengundang 3.500 dokter mata se-Indonesia Raya kok. Gitu ya, Mas Yud?
1: Yes, berarti penanganannya bagus, ritme acaranya juga bagus, flow-nya juga bagus. Makanya pagi ini kondisinya lancar, tidak seperti kemarin waktu hari pertama ya. Matur suwun, Pak Didit juga sama. Oke, coba nanti kita tanyakan ya. Lah enggak, lah Anda dapat sebuah video nih. Ada sumbernya enggak? Coba aku mau lihat videonya kayak apa. Aku telaah hasil videonya ya. Apakah gawenan-gawenan AI yang orang genah ngono kuwi atau memang ada sumber dari artikel kantor berita yang terverifikasi? Coba Pak Didit, mana aku delok koyo apa? Kok katanya itu Anda dapat sumbernya dari mana? Termasuk Pak Edi Harjono. Pak Resep Afridi ya.
2: Mas Yuda, di dekat X Matahari Johar itu kan ada separator yang hampir rata dengan jalan, jadi sering pada buat nyebrang. Nah ini apalagi Kota Lama itu kan beberapa titik banyak yang ditutup lah, itu banyak yang pada melawan arah terus nyebrang di separatornya itu yang memang dengan aspalnya itu hampir rata. Terima kasih.
1: Ini dia nih ya, ini di Jalan Kinarto Sabdo kan. Oke, matur suwun. Ada bukti, ada video, ada lokasinya. Kita simpan untuk nanti kita laporkan. Pak Linuha, jarak pandang di Jalan Pantura Pati Juwana itu berkurang imbas debu katanya. Nih, peningkatan mutu Jalan Pantura Pati Juwana pagi hari ini benar-benar bleduk-duk-duk-duer, guys. Lalu lintasnya sih mengalir ya, cuma ya bleduknya itu tadi luar biasa sekali di Jalan Pantura Pati Juwana yang sedang dilakukan peningkatan mutu jalan. Sekering itu po ya, nih lihat sampai kayak asap loh ini orang kalau ngiranya, padahal ini debu. Yang infonya dari debu proyek peningkatan mutu jalan di Jalan Pantura Pati Juwana yang sedang berlangsung. Wah ini aku langsung mereport ke kawan-kawan BPPJN terkait dua notes ya. Satu di Pantura Pati Juwana sama satunya kok banyak kawan dapat kabar dalam waktu dekat gombel akan dibuka, gombel lamanya. Coba kayak apa sih yang Anda dapatkan di media sosial, di TikTok apa di mana yang Anda dapat itu kayak apa? Coba aku lihat seperti apa unggahan yang Anda lihat dan kemudian Anda tanyakan itu. Dari kantor berita yang terverifikasi atau dari akun-akun opo-opo-opo Semarang atau opo-opo-opo info atau opo-opo gas ngeng kan itu akun-akun saat ini kayak gitu. Coba kayak aku kayak lihat kayak apa, coba nih jenengan yang tadi pada tanya-tanya nih, coba aku lihat kayak apa videonya atau fotonya. Pak Imam Kudus
3: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
4: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kebakaran besar kembali melanda TPA Putri Cempo Solo, Rabu malam. Api membakar gunungan sampah di area penampungan utama Mojosongo, Kecamatan Jebres, dan ditangani puluhan armada pemadam dengan bantuan dari wilayah Solo Raya. Ratusan petugas bahkan harus memanjat gunungan sampah untuk menjinakkan kobaran api. Asap pekat kini juga menyebar hingga Desa Plesungan, Kabupaten Karanganyar. Kepala Dusun Sulurejo, Joko Mulyono, mengatakan asap pekat terbawa angin hingga sejumlah wilayah di Kabupaten Karanganyar. Lebih dari 1.000 kepala keluarga terdampak paparan asap karena permukiman mereka berjarak sekitar 1 km dari TPA. Warga pun bersiaga dan memantau arah angin untuk mengantisipasi asap semakin menyebar. Hingga kini tidak ada laporan korban jiwa. Petugas masih terus menyemprotkan air untuk mencegah api meluas ke permukiman. Karhutla di Jawa Tengah sepanjang Januari hingga Agustus 2026 telah mencapai 520 hektar. DLHK Jawa Tengah mencatat ada 232 kejadian kebakaran hutan dan lahan, dengan 202 diantaranya terjadi di hutan negara. Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan DLHK Jawa Tengah, Sugiyarto, bilang lahan tebu menjadi salah satu area yang paling banyak terbakar. Kebakaran umumnya terjadi saat petani membersihkan lahan dengan membakar batang dan sisa tanaman tebu. Selain faktor manusia, cuaca yang sangat kering membuat api mudah menyebar. DLHK Jawa Tengah menyebut kerugian akibat karhutla diperkirakan mencapai 2,4 miliar rupiah tanpa laporan korban jiwa. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

Rasika FM. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsidin Al-Ash'ari Group Pekalongan pada hari Jumat malam Sabtu 4 September 2026 pukul 7:30 malam sampai dengan selesai di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,9 FM Rasika Pekalongan, Kelana Kota, Rasika Pekalongan.

0: Sebenarnya secara umum arus lalu lintas apakah ada yang sampai perlu dihindari sampai ada insiden skala besar sampai ada lokasi yang jadi sorotan signifikan gitu, Kang Warasika? Adar dan levelnya sih masih cukup oke ya sebenarnya, Kang Warasika, dari beberapa titik insiden dan juga kejadian yang kita report sejak tadi jam 6 pagi, kawan, termasuk di jalan Mr. Wuryanto Gunung Pati Kota Semarang. Saat ini masih ada kepadatan karena pekerjaan perbaikan pipa saluran air masih berlangsung. Nah, kemudian yang baru adalah di jalan di jam 7.30 sampai dengan jam 8 pagi tadi di jalan Kaligawe Raya, Kang Warasika, harap bersabar yang sedang macet di sana ya, karena untuk saat ini itu sedang berlangsung evakuasi laka di pertigaan Terminal Terboyo, persis di traffic light Terminal Terboyo di jalur arah Demak. Evakuasi lakanya melibatkan truk ya. Nah, saat ini macet di sana. Nah, ketika tadi kawan-kawan yang tindakan jam 7, tindakan jam 7.30 sudah lewat Kaligawe Terboyo bilang lancar, nggak apa-apa dong, tidak perlu di seneni atau tidak perlu dinyinyiri ya, kawan Rasika, karena ketika beliau melintas ya memang waktunya jamnya masih lancar. Nah, saat ini perkembangan lalu lintasnya kan dinamis dan cukup, ya, perubahan setiap menit dan setiap detik itu cukup memungkinkan lah gitu. Nah, makanya saat ini dinamikanya terjadi di jalan Kaligawe karena ada kepadatan di sana, Kawan Rasika, imbas evakuasi laka. Tadi pertama kali kita dapat info jam 7.35, Kawan Rasika. Itu dua lokasi nih yang anyar. Nah, yang ketiga ya di jalan Profesor Sudarto ya, yang informasinya katanya sudah mulai padat di sana. Tapi kepadatan arus lalu lintasnya saat ini cuma di jalan Profesor Sudartonya saja ya. Tidak yang sampai Jalan Jatimulyo, Tirto Agung sudah di atas jam 8, mah Tirto Agung sudah baik ya, Kawan Rasika. Jadi untuk saat ini lalu lintasnya merambat di koridor Jalan Profesor Sudartonya, karena berarti aktivitas-aktivitasnya sudah pada mulai ini ya, sudah pada mulai tindakan, termasuk Pak Iwan Kendal tadi. Pak Iwan Kendal juga dokter-dokternya, atau tadi mungkin kayaknya baru persiapan mulai berangkat kali ya. Tadi saya jam 8 pagi terlihat di hotel-hotel di sepanjang Jalan Sultan Agung Kota Semarang, aku masih melihat banyak kendaraan berstiker Persatuan Dokter Mata Indonesia masih rapi terparkir di hotel, katanya Pak Iwan Kendal begitu tadi. Pak Dokter Arif Ridho, nyuwun sewu, atensinya baru kita munculkan, mohon maaf.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menyapa Bung Yuda, penyiar Radio Rasika, dan seluruh pendengar Rasika dimanapun berada, di rumah maupun di jalan raya, dunia nyata maupun dunia maya. Teriring doa hari Jumat, semoga Pak D. Jamal segera sehat kembali seperti sedia kala. Ya, melaporkan dari TL Supriyadi, jam 7.10 terjadi ketersendatan, tidak macet ya, pelaku ngremet pelan-pelan menuju ke arah barat. Mungkin ini ujungnya atau penyebabnya di TL Gayam Sari. Terima kasih. Lah ya, Bang Yuda, itu anak-anak kadang belum cukup umur, belum 17 tahun sesuai aturan NKRI untuk mengendarai kendaraan motor di jalan raya. Jangan sampai seperti kemarin di Jalan Majapahit Tajobrigjen Sudiarto, sekitar ada kecelakaan. Saya lewat sudah selesai, tapi kena macetnya. Itu anak usia 15 tahun mengendarai sepeda motor menabrak lansia umur 80 tahun yang naik sepeda sampai meninggal. Ini kan urusannya panjang dan yang lebih parah lagi, itu akan menjadi trauma bagi anak itu karena umur 15 tahun tanda kutip menyebabkan kematian seorang lansia. Jam 7.16 sampai TL Gayam Sari, jadi dari TL Supriyadi sampai TL Gayam Sari membutuhkan waktu sekitar 5 menit kurang lebihnya, tapi ini kena banjo merah untuk masuk ke tol. Tidak ada apa-apa. Tidak ada truk parkir di bawah jembatan tol, biasanya penyebabnya di situ. Tapi ini tidak ada. Ya mungkin kepadatan saja ya, orang banyak yang lewat.
0: Oke, matur suwun. Pak Dokter Arif Ridho untuk atensinya. Pak Lutfi.
2: Selamat pagi.
0: Munculkan
2: OTW WFH ya, Mas. World Pass. Lalu lintas hari Jumat, lebih longgar dibandingkan dengan hari-hari kemarin-kemarin ya, terutama di minggu ini luar biasa padatnya. Tapi hari Jumat ini relatif lebih lengang di TL, antrean TL sukun juga nggak panjang, TL ngestrap juga baru mulai humira, kemudian gombel juga aman. Kalau Sultan Agung juga ini nggak ada antrian mas di traffic light saya, langsung bus lancar. Ini sudah sampai menjelang Green Edge ya, menjelang Kago juga masih lancar. Matunun.
0: Matunun. Pak Lutfi Buninging Hadija.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadijah kilo melaporkan dari pinggir jalan wis koyo reporter tenan ya di pertigaan tol Krapyak dengan pengaturan jalan oleh petugas dan kondisi lalu lintas baik secara umum. Pak Hud.
4: Selamat pagi Rasika, Sang Jati Keungaran.

0: Amin, tak
1: info-nya
0: perjalanan dari Purwodadi ke Semarang.
1: Pak Slamet Hartono juga sama menuju arah ke Blora ya. Untuk saat ini informasi perbaikan jalan di kawasan Jatilor dan juga Putatnya masih baik saja secara umum. Tadi jam 7 sampai jam 7.30 informasi terakhir Semarang Guboknya lancar. Perbaikan jalan di Jatilor dan juga di kawasan Putat masih belum ada report signifikan. Jadi kondisinya masih cukup baik sih Semarang menuju arah ke Purwodadinya. Begitu Pak Anang sama Pak Slamet Hartono nih yang mau menuju arah Blora. Headlines. Kronologi dugaan keracunan program makan bergizi gratis di SMA Negeri 1 Lasem Kabupaten Rembang pada Kamis 3 September 2026 kemarin dari rilis sementara pihak kepolisian. Kronologi dugaan keracunan MBG di SMA Negeri 1 Lasem Kabupaten Rembang awalnya terjadi pada Rabu 2 September 2026. Siswa dan guru menyantap menu makan bergizi gratis antara pukul 11.45 sampai dengan pukul 12.30 dengan menu nasi putih, ayam bakar, tempe mendoan, sambal teri, dan buah semangka. Kemudian pada pukul 7 malam, siswa dan guru mulai merasakan gejala mual, muntah, dan diare. Kemudian Kamis 3 September 2026, siswa dan guru datang ke sekolah, namun sebagian dari mereka sudah mengalami mual, muntah, dan diare itu tadi. Kemudian pihak sekolah berkomunikasi dengan pihak SPPG Soditan dan Puskesmas Lasem, yang kemudian datang ke sekolah dengan membawa nakes dan juga ambulans. Seluruh siswa dan guru dipulangkan pada hari Kamis 3 September 2026 kemarin, kecuali 21 orang yang 5 diantaranya guru yang dibawa ke IGD Puskesmas Lasem. Sampai dengan data hari Kamis 3 September 2026 sore, pihak sekolah yaitu SMA Negeri 1 Lasem Kabupaten Rembang mendata ada 752 siswa dan 25 guru yang mengalami mual, muntah, dan diare atas dugaan keracunan program makanan bergizi gratis di SMA Negeri 1 Lasem. Saat ini ada satu siswa yang harus dirujuk SUD Dr. Nor Rembang untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, Menteri Keuangan Yudi Sade membuka peluang untuk pemangkasan anggaran program makan bergratis 2026 sebanyak Rp1 triliun. Pak Yudi Sadewa menjelaskan anggaran program MBG 3 triliun rupiah tersebut kemudian dilakukan efisiensi menjadi 260 triliun sebelum akhirnya kembali dipangkas ke 240 triliun rupiah. Kementerian Keuangan setelah bicara dengan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengenai peluang pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis menjadi 200 triliun rupiah pada tahun ini sudah dilakukan dalam sarasehan 100 ekonomi Indonesia di Jakarta kemarin Kamis 3 September 2026. Bahkan Kementerian Keuangan saat ini menghitung anggaran untuk program makan bergizi gratis untuk tahun depan hanya disiapkan 240 triliun rupiah saja, ditekan lebih rendah dengan adanya pemanfaatan teknologi yang digunakan oleh Badan Gizi Nasional per tahun ini. Kelana Kota. Pak Wengki.
2: Selamat pagi Mas Yuda. Selamat pagi kawan-kawan
1: teras berkurang-kurang ini.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Bung Jamal sudah pulang ke rumah.
1: Nggih, matur suwun doanya
2: ya. Semoga segera pulih bisa kembali bersama-sama di Kelana Kota Rasika pakai RT pakai yang lain. Matur nuwun, semoga semuanya diberi kesehatan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian pun matur nuwun, tetap semangat, salam sehat.
1: Matur suwun Pak Fadil.
3: Ya, ini semalam ada truk kayaknya terguling di sini, kena air pumpnya mungkin, terus sempat banjir juga semalam. Ya, air pump di rumah saya juga lagi mati 2 hari terakhir ini. Dan ini macet ya kawan Pratika, yang dari Ungaran ke arah Gunung Pati di depan SMA 12. Nih. Ya, ada jalan yang sudah dibongkar untuk memperbaiki semuanya. Nih. Yang dari Ungaran ke Gunung Pati juga macet pol. Hati-hati semuanya.
1: Lalu lintasnya buka tutup ya soalnya di sana. Pak Nathan, putar balik tepat di depan Hotel Puri Garden Jalan Arterio Sudarso Kota Semarang dibuka sedikit ya, tapi ada perbedaan ketinggian jalan.
4: Ya, Mas Yud.

0: Bowery Garden.
1: Oh, ini dia nih yang Padan Robos ya.
0: Yang di perempatan udah lajur kedua udah disiapkan untuk dicor. Itu Mas yuk, putaran balik di depan Bowery Garden itu tadi sudah semakin lebar walaupun masih nggak terlalu lebar ya. Kemarin tuh ditutup, terus biasalah motor-motor tuh di pada buka-buka gitu karena mereka nggak mau muter terlalu jauh. Lah ini tadi mobil pun sudah bisa muter di situ, cuman semakin siang kalau semakin ramai itu kemarin berpotensi menimbulkan ketersendatan yang dari arah Pabuan mau ke Kalibanteng. Itu masih di putaran baliknya, dan ini pengecoran sudah berlanjut ke lajur yang kedua ya, yang okay. Tengah.
1: Baik, matur suwun informasinya Pak Nathan. Nah ini semakin banyak ya, karena jalur artisnya Kaligawe wis mulai metu. Jalan Kaligawe Raya kan sedang ada evakuasi laka melibatkan truk nih. Tadi Pak Muhammad Bagus Binatara juga bilang koyone kok semakin panjang ya antriannya di Kaligawe. Kemudian juga laporannya Pak Syarif Hidayat, aku menghindari Terboyo Mas. Saya masuk Walter Mongin Sidi, Mukti Harjo, Kaligawe. Ini masih antre di traffic light genuk. Betul, walaupun laka di pertigaan terminal Terboyonya yang melibatkan truk itu yang arah Demak, tapi ternyata kok dua arah ya kawan, ketersendatan arus lalu lintasnya. Ini Pak Syarif Hidayat kemudian menghindari lewat Walter. Wis Pak Muhammad Bagus, odo Pak Syarif Hidayat lah wis, lewat Walter mau ngisi di nih. Kalau antreannya terpantau lumayan. Pak Andika, perjalanan Semarang Jeporo pagi ini lancar ya, kedua arahnya tidak ada caratan sama sekali. Nah ini sudah sampai Jeporo. Nah ini tadi waktu Pak Andika perjalanan mulai start ke Semarang, lancar sampai Jeporo. Nah ketika informasinya aku sampaikan saat ini, di Semarangnya ada kepadatan di jalan Kaligawe Raya. Tapi kalau diteruskan sampai dengan Jeporonya, lancar kawan Rasika. Matur suwun Pak Andika. Nah ini kemudian kita dapat atensi dari Pak Ari Sentani kawan Rasika, yang merupakan seorang dosen teknik sipil ya dari Universitas Islam Sultan Agung, menanggapi rencana eksploitasi sumber energi geotermal di Gunung Ungaran. Masih banyak sumber energi yang melimpah dan tidak merusak, misal tenaga bayu atau tenaga angin dan tenaga surya. Terlebih tenaga surya yang sangat berlimpah agar alam ini tetap lestari, bertumbuh berpuluh generasi. Menanggapi rencana proyek eksploitasi sumber energi di kawasan Gunung Ungaran yang sampai dengan saat ini gelombang penolakan semakin berkembang luas. Tadi Pak Sopo yo yang sudah aku buka atensinya tapi belum aku munculkan. Oh, Pak Rizky Septa Al-Fajar.
2: Pukul 7 lebih 26 menit sudah sampai. Lalin masih sama ya, Bun. Ramai lancar. Cuman saya agak sedikit santai nih. Menunggu toko berbuka dulu ya. Cuaca juga. Jadi ya, Bun ya, nanti di kalau masih ada waktu.
1: Cakep.
2: Dan enggak lupa. Terima kasih.
1: Oke, baik, matur suwun. Infonya cepat jalan Pantura. Ini Pak Rizky Septa dari Semarang ya. Kemudian di jam 8 sudah sampai Batang, Pekal, sudah sampai Pemalang lah, tidak ada kendala. Dan Pak Dedi SW juga sudah sampai di Batang, sampai tujuannya yaitu kampus Universitas Diponegoro PS Batang.
3: Ini adalah persimpangan, pojoknya ada Pontekah, lurus ini jurusan ke kiri, lurus ke daerah ini sampai nanti bisa di apa namanya Sukorejo itu sampai di itu. Lalu 12 ke timur siang jurusan Dieng.
1: Oh.
3: Ada taman, ada forest coffee, ada kembang langit, semacam-macam di sana objek wisatanya. Nah, sebelum santri kita akan sampai ke kampus PSDKU Batang. Itu ini akses menuju PSDKU yang juga sejalan dengan jurusan Dieng kalau lewat sini, lewat Bandar. Ya, tidak jauh lagi kita akan sampai ke Kas Undip yang Batang. Di sini masih banyak.
1: Iya, aku tidak expect kalau Padang melebu iki ya.
3: Dan tak kira di kota loh. Nanti kalau sudah ada mulai perkampungan di depan situ, sudah seperti mulai ada pergerakan menuju ke kemakmuran masyarakat tempatnya. Karena kemudian tar kampus biasanya tumbuh usaha-usaha.

0: persewaan, kemudian kos-kosan segala macam, sehingga ekonomi daerah setempat akan menggeliat, bergerak semakin baik. Oke, di depan situ sebelah kiri, nah di sana sebelah kiri depan itu tampak kampus Undip yang di Batang. Di sini ada industri, ada agribisnis, juga ada ekonomi aku sih. Ini oke.
1: Lah Pak Didi Setio Widodo mau ngajar apa?
0: Untuk bisa mengambil video biar lebih nyaman. Nah ini, oke, itu gerbang sebelah depan. Kemudian ini bangunan untuk perkuliahannya. Dari samping ini ya kita, dari depan tapi dari depan jalan, tapi dari posisinya bangunannya menghadap ke selatan sehingga tampaknya dari samping. Nah ini dia kampus Batang. Dan ini gerbang masuk kampus Batang. Coba kita akan masuk. Kayaknya terlalu pagi karena kuliahnya jam 8. Saya sudah sampai sini jam 7.40 ya, 7.42. Ini sisi depannya. Kemudian itu perkebunan kampus, milik kampus itu. Perkebunan juga milik kampus. Nah, itu perkebunan milik kampus ya. Jadi untuk laboratorium terbuka. Nah, ini kampusnya yang dari depan.
1: Asik, sudah ada stikernya Pak Didi, mobilnya.
0: Ada dua lokal.
1: Oke.
0: Tampaknya masih sepi karena sebenarnya kuliahnya jam 8. Saya sudah kegasian ke sini. Gak apa-apa, lebih baik menunggu di lokasi daripada terburu-buru di jalan.
1: Ya, ya betul, betul. Setuju.
0: Nah, seperti ini kampus Undip Batang. Oke, mungkin gitu dulu Mas Yuda dan teman Raksika. Terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu lagi, saya akan persiapan menuju ruang kelas. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Didi. Wah, seneng banget aku diajak jalan-jalan ke tempat yang baru gini tuh ya. Mantap sekali. Matur suwun Pak Didi, selamat bekerja dan beraktivitas pagi hari ini. Sampai Batang. Dan ini update di kawasan Jalan Kaligawe, Kota Semarang ya kawan. Info-info. Truk yang laka di Jalan Kaligawe, pertigaan Kanal Terboyo. Infonya sudah selesai evakuasi. Jam 8.00 persis. Jadi untuk yang pada antre di kawasan Jalan Kaligawe, dua arah, baik itu yang arah timur ataupun arah Semarang, info truk sudah berhasil dievakuasi sekali lagi. Jadi harap bersabar, tinggal menunggu pencairan arus lintas yang melintas di Jalan Kaligawe. Karena tadi jam 8 itu padat sekali karena ada insiden laka lantas di sana. Nah tapi Pak Syarif Hidayat sudah menghindari Kaligawe, 15 menit sudah sampai rel kereta api Kaligawe. Pak Muhammad Bagus Binatara juga akurasi itu lewat Kono Mas, lewat Sigar Bencah, tembusnya Walter Mongin Sidi. Kemudian ada Pak Khairuddin Fahri.
2: Mas Yuda dan kawan Rasika.
1: Pagi Pak Fahri.
2: Teman-teman warga desil 6-10 hari ini mau ke Semarang Mas Yuda. Untuk cuaca di ini saya sampai Demak ya.
1: Okay.
2: Masih cerah ya, masih terang. Semoga hari ini menjadi Jumat berkah dan cerah. Amin.
1: Ya nek Pak Fahri ngono 10 oke ya, desil 6-10 wong tumpakane Innova lah. Nek semamone aku numpak Revo mosok podo karo Pak Fahri sing numpak Innova desile. Yo.
2: Itu Mas Yuda, saya sampai di TL Trengguli ya. Untuk lalin dari Kudus menuju TL Trengguli ini masih ramai lancar. Begitupun cuacanya masih sangat cerah.
1: Wah, maaf sekali. Matur suwun Pak Fahri, minta lagu saja. Terima kasih, ditunggu Pak Fahri. Pak Arifin.
3: Mas Yuda, semangat pagi jam 7.20 OTW ke Gudang Terboyo dari Gunung Pari ini Mas, entry Manyaran. Lalu lintas lancar nih, dua arah, cuaca cerah. Ayo bro, lancar-lancar saja. Ngejana, ya saya doakan semoga cepat sembuh, bisa beraktivitas kembali, jadi bisa kumpul dengan kita-kita lagi, nonton nih. Mas Yuda, nonton nuan, nanti saya report kalau sudah di Kaligawe, nonton.
1: Oke, Pak Arifin, Butea Tantia, gini kok cukup rame ya malahan. Ini Butea Tantia perjalanan

0: sudah sampai tempat tujuan sih. Butea tadi melaporkannya sudah sampai Jalan Pahlawan, Kota SMG tercinta. Bu Anissa juga di Jalan Persaudaraan. Tadi Bu Anissa waktu mulai rame-ramenya ya melintas di Jalan Profesor Sudarto Mulah di Dom. Nah ini ketemu HSHS ya Mas, fix ya masuk ke Mulah di Dom toh. Isine wong pinter-pinter kah, dokter mata yang akan ke Mulah di Dom seluruh Indonesia. Pak Eko Chandra.
1: Oke, siap, saya lewat belakang ini diarahkan dari bapak-bapak itu seluruh biro kiri.
0: Lewat hijau.
1: Lewat jalan belakang, lewat jalan apa? Pokoknya setelah Mas Gunung Pari itu belok kiri. Itu terus ada bapak-bapak yang mengarahkan gitu. Terima kasih. Ngeluh itu ngenduh Mas.
0: Betul. Pak Groho, ini lancar tadi saya waktu on the way dari Tol Gayam Sari ya kan, Dido, parkir mobilnya tapi kelihatan full walaupun tadi sempat kondisinya lancar antara jam 2 sampai jam 30 ya. Alhamdulillah banyak yang mengatur caranya perdami di Mula Didom. Ya wes sementara itu dulu ya. Mohon maaf, aku harus ke Pariwara lagi. Ketemu di Gawen, Kabupaten Semarang, tersendat, ada truk tabrak belakang. Tapi sudah ada petugas ketersendatan sampai timar di jam 8.15 pagi. Wah, baru dari Pak Imam ini infonya. Dari Pak Imam Secang ngasih info di jalan blok Bawen. Informasinya karena ada laka truk tabrak belakang, gak waras ya. Tapi sudah ada petugas di lokasi. Matur suwun, laporannya Pak Andrew Wiraatmaja. Ini di kawasan Jalan Profesor Sudarto ya.
2: Lihat kondisi bawah jalan tol.
0: Oke. Okay.
2: Di Jalan Prof Sudarto dari Gesrep menuju kampus Universitas Diponegoro. Anda bisa lihat pada sekarang jam 8.18 menit. Macet total. Ini kayaknya tadi tamu-tamu dari Bapak dan Ibu Dokter Gigi yang akan punya hajatan besar di itu.
0: Nah, berarti kan sama kayak kemarin toh Pak Andrew, wis podo berarti pengalamannya kemarin dan hari ini. Bu Nini Herowati.
3: SP depan Virgin kayak toh ya ada kejadian masih ada. Tuh kan. Jatuh
0: motor.
3: Kayaknya serempetan mungkin. Saya dari KIC menjemput Somet ini. Mau sarapan bareng. Udah kayaknya udah ada yang nolongi satpamnya Virgin.
0: Oke, matur suwun Bu Nini.
4: Rasika FM.
5: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang dikis yang aman.
6: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek pemodal usaha ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB-ne bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
5: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
6: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
5: Tapi aman pora Kang.
6: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
7: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, agak ikut bangunan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
8: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesehatan nasabah prioritas kami.
9: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
10: Baik guru.
9: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan

0: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
0: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
1: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, guru.
0: Kamu kenapa?
1: Saya sakit, guru. Mat-mat kolesterol dan lainnya terasa lagi, guru.
2: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
3: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan.
4: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
3: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Karo TV ben turune kayak pengantin anyar.
4: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol. Tipane ambrol. TV ini yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
3: Lho, piye to ki? Jare promo atune koyo kiye barang. Aduh.
5: Mangke, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol maneh, Pak.
5: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM Rakota Rasika.
6: Tidur agak tersendat, Mas Matur.
7: Tersun.
6: Cina tetap tersendat karena rame arus selarasnya. Mungkin ini tamu undangannya baru datang, jadi jam 8 mungkin pada masuk. Jadi banyak sekali yang datang masuk mulai tidur, dan untuk pengantar keluar dari Mulati Dom, Mas Matur Nuwun. Kalau untuk arus lalu lintas, tadi saya melintas di Jalan Tirta Agung pukul 7:25, kondisi lancar, tidak ada ketersendatan sama sekali. Sampai di Mulati Dom tadi tidak ada kesendatan, sehingga tidak terlambat hari ini, Mas Matur Nuwun. Ini sudah OTW pulang.
7: Barusan terjawab ya. Situasi di Mulati Dom nih, situasinya Pak Warsito tuh komplit sekali, pepak sekali dari dalam mulai saja, tapi untuk Tirta Agungnya masih baik. Pak Astohar, mengapa dari Sungai Babon di sisi Muara Babon infonya?
8: Baik, ucapan dan bahas sudah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Walaupun sudah berada, saat ini sudah berada di Muara Babon ya, di sana itu tolnya Muara Babon dan nanti kolam retensi. Dan ini sudah sekitar untuk yang sudah begisting ini sekitar 22 meter, yang dipasang besi ini sekitar 12 meter, terus yang seat belt-nya ini sekitar 102 meteran ya. Dan jam 8 sudah mulai pekerjaan, berarti sudah dari tadi pagi. Terus ini normal sungai ya, diawali dari Banjardowo dengan nilai proyek sekitar 10,3 miliar rupiah. Ini proyek punya adalah balai besar yang memalik zona seperti ini. Diharapkan sebagai pengendali banjir, terutama untuk dari Meteseh ya. Meteseh ini kan beberapa kali genangan, diharapkan bisa membuat lancar arus air karena bisa masuk ke retensi dulu baru dipompa ke atau dialirkan. Yang bisa kita sampaikan dari samping Sungai Babon di samping hutan.
7: Oh, ini ujungnya Kali Babon ya.
8: Astu
7: ya.
8: Mengabarkan tetap semangat, tetap fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Astohar informasinya.
8: Baik, Mas ya. Selamat pagi ya. Merasika saat ini yang berada di Terboyo. Mobil truk yang terlibat kecelakaan sudah dipinggirkan ya, sudah dievakuasi.

0: lajur sebelah kiri atau jalur lambat atau jalur untuk ngetem bis ya. Secara umum lantas dari Semarang ya terpantau masih lancar ya, karena yang untuk dari apa terutama yang dari arah ya. Kalau yang dari arah Tergoyo Tenal maupun dari arah Tergoyo ini ya terminal sedikit tersendat karena harus tapi ya ini secara umum itu masih lancar ya, masih terlalu tersendat lah ya. Jalurnya masih lancar dan sudah lancar jaya ya. Ke tersendatnya itu mbak ya, bukan karena disebabkan oleh truk yang penekan secara ya, tidak satu-satunya lah, tapi salah satunya memang ini, tapi masih terpantau. Tapi informasi tambahan ya, jadi evakuasi di pinggir jalur lambat. Kembali ke studio.
1: Matur suwun Pak Astohar, pagi ini dari Muara Kalibabon dan Jalan Kaligawe, atas informasi truk yang terlibat tadi, truk box sudah ditangani proses evakuasinya. Nah ini Pak Fahri tadi yang dari Kudus nih, sampai dirasani Pak Muhammad Bagus loh Pak Fahri, tumben kui Pak Khairuddin Fahri STMT menuju arah ke Semarang. Tuh Pak Fahri ditekoni
2: ya,
1: loh Pak.
2: Ya Mas Yuda, mungkin akibat evakuasi kali ya. Yang katanya ada laka itu ya. Gitu merambat ya. Kok Wendy kalau keluar itu berarti jam 7 jam 8-an ya Mas ya. Biasanya kan dulu jam 6 ya sampai jam 7 pas gitu ya.
1: Enak atau saiki Wendy Yuwono. Oke, matur suwun informasinya Pak Fahri yang sudah sampai kawasan GEG N Unuka. Masih merambat, cuma untuk proses evakuasi truk yang laka di Antarboyo sudah selesai dan tinggal menunggu pencairan arus. Cuma kalau based on laporannya Pak Astohar sih rapet banget di sana ya lalu lintasnya karena volume kendaraannya cukup padat. Pak Dayu.
3: Pagi Mas Yud.
1: Pagi
3: kawan Rasika. 747 masa sampai pertigaan atau peran yang tidak dapat mati dan menuju hari sama diri Mas. Target jam 8:30 sudah sampai. Terbang lanjut jalan Putra yang Meranggen menuju Prengapus Mas. Perjalanan dari tadi dari rumah melewati tol masuk di Serondol keluar Gayam Sari cukup ramai. Itu juga apa nih ya, masalah atau macam saya nggak terlalu apa, cukup lancar Mas. Yang dari arah Semarang ke Purwodadi rame lancar, tidak lupa padat. Arahnya luar biasa padat, tapi juga ada ketersendatan apa-apa maupun gangguan lalu lintas apapun. Lanjut Mas, minta tolong nanti kabarin juga saya tolong dikabarin sampai ke Karang melewati Meranggen Garibu, terus baliknya nanti update perjalanan. Mungkin itu Mas Yud, selamat pagi, selamat beraktifkan warasika dan salam sehat untuk kita semua.
1: Amin.
3: Pagi Mas Yud, 7:50 saya sudah sampai pertigaan Penggaron ke arah itu ya Mas, terminal Penggaron ya. Lancar Mas, tidak ada apa-apa, lancar semua. Ini terkait dengan mudo ya Mas ya. Nah, saya itu nggak pernah tak anggap mudo ya Mas. Nggak pernah juga tak suruh atau enggak. Cuman memang dari awal dia udah punya agreement sama saya. Dia boleh minta sekolah dimanapun dan dia tidak perlu terkait takut dengan biayanya. Cuman dia harus komitmen ya, sama saya.
1: Butuh anak satu lagi nggak, Pak?
3: Saya akan selalu memberikan dia support, tapi dia juga harus memberikan yang terbaik. Kalau dia mau sekolah, ya itu tanggung jawabnya dia. Kalau nggak mau sekolah, konsekuensinya dia juga akan yang nanggung. Nah, dia kan sekolah itu kan di Tugu Muda ya Mas ya, salah satu sekolah di Tugu Muda itu yang sering disebut Mas Yuda juga, yang juga mungkin dulu tempat sekolahnya putranya Pak Wendy juga. Itu kan masuknya jam 10 Mas, jam 10 udah di kunci itu gerbangnya. Nah, dulu di kelas 1 itu masih tak antar naik mobil. Itu udah ada komitmen sama saya akan selalu jam 5.10 mobil siap dan saya siap. Kalau sampai jam 5.20 dia belum masuk mobil, maka mobil akan tak kandangkan dan terserah dia mau sekolah atau tidak. Itu udah komitmen, kita sepakat.

0: gitu. Karena dia yang minta, maka dia harus mempertanggungjawabkan pilihannya. Di kelas kedua, dia udah tak omongin, karena saya juga harus kantor adiknya yang nomor 3, nomor 4, dia naik bis. Sekarang naik Trans Semarang dan Trans Jateng, ding. Itu kan naik di Banyumanik, Mas. Itu kan setengah 6, itu kan Trans Jateng pertama. Kalau dia ketinggalan itu, otomatis dia akan terlambat. Itu juga sama, saya jam 5 selalu sudah bangun. Jam berapapun saya tidur, saya jam 5 akan bangun. Kalaupun saya nggak bisa, malamnya saya sudah ngomong ke istri untuk mungkin digojekan atau minta tolong siapa atau gimana itu udah tak ngomongin. Itu saya jam 5 selalu udah ready, Mas. Jam 5.10 itu maksimal udah ready, mobil udah siap. Terserah dia mau bangun jam berapa mau enggak, telat dia bukan urusan saya. Dia mau enggak sekolah juga bukan urusan saya, karena itu pilihan dia. Dia harus berani mempertanggungjawabkan pilihannya, karena itu nanti akan kebawa sampai dia tua. Tidak lari dari tanggung jawab. Sesakit apapun, pilihan adalah tetap pilihan. Nek saya sih konsepnya gitu, Mas, ngajari anak-anak. Mungkin agak kejam ya.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Jam 9 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Jalur penyelamat di Jalan Lingkar Selatan atau JLS Salatiga disurvei dan dinilai tim Black Spot Terapi Polda Jawa Tengah. Penilaian dilakukan untuk menekan angka dan fatalitas kecelakaan lalu lintas, terutama di ruas jalan dengan karakteristik turunan. Tim yang dipimpin Kompol Mustakin mengecek kondisi fisik dan geometrik jalan, rambu, marga, serta sarana keselamatan di jalur penyelamat. Fasilitas ini dinilai penting untuk mengantisipasi kendaraan yang mengalami gangguan pengereman. Hasil penilaian akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi, termasuk kemungkinan rekayasa lalu lintas dan peningkatan sarana keselamatan. Kasat Lantas Polres Salatiga AKP Henry Sulistianta menegaskan, pemetaan dan penanganan titik rawan akan terus dilakukan demi menekan kecelakaan dan fatalitas korban. Jawa Tengah memasang target tinggi dalam MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Tidak hanya sukses sebagai tuan rumah, Jawa Tengah membidik gelar juara umum. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta para kafilah memanfaatkan status tuan rumah sebagai motivasi untuk meraih prestasi terbaik. Sebanyak 67 anggota kafilah Jawa Tengah terdiri dari 56 peserta inti dan 11 cadangan, kini menjalani pemusatan latihan. Mereka digembleng 13 instruktur nasional dan 13 instruktur lokal dengan latihan dan simulasi tampil untuk mematangkan teknik serta mental. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun juga meminta para peserta memperkuat kepercayaan diri agar mampu tampil maksimal dan mengharumkan nama Jawa Tengah. MTQ Nasional ke-31 berlangsung di Jawa Tengah pada 11 hingga 20 September 2026. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: rasika enaknya, wis langsung nggak pakai lama, berikan aku lagu tersebut ya di 081 32 58 58 500. Cuma aku masih menyimpan atensi yang mau aku munculkan tadi di bawah jam 9. Yang pertama ada Pak Wawan Sasuke.
1: Yorashika, selamat pagi Yuda Pak Jama. Melaporkan kondisi lalu lintas dari kawasan Kudus menuju Klambu. Saat ini total buka tutup atau perbaikan jalan di kawasan Undaan sudah mencapai 6 titik ya Yuda ya, di kawasan Undaannya, mulai dari Tanjung sampai ke kawasan Undaan Kidul atau kawasan Lambangan ada 6 titik buka tutup. Untuk tadi saya melintas, ekskavator sudah geser dan sudah mulai bekerja. Jadi kemungkinan sore hari ini nanti akan bertambah 7 titik pembongkaran di jalur Kudus ke arah Klambu. Kemudian di kawasan Timur Tengah, Godong menuju ke arah Purwodadi, tepatnya di kawasan Jatilor Pengecoran, terpantau aman saja, antrian 5 menitan dibuka tutup oleh masyarakat. Jadi silakan mengantri dengan rapi ya Yuda ya.
0: Okay.
1: Kemudian untuk catatan, yang kemacetan agak lama itu ada di kawasan Bundaran Getas ya. Dan kita situ yang pertemuan dari arah Pati kemudian dan arah Purwodadi itu sering stuck ketemu jam-jam padat ya, karena dua roda empat maupun berat tidak boleh melintas di kawasan lingkar Purwodadi yang ada perbaikan jembatan Kalilusi sampai akhir November. Jadi semua kendaraan dialihkan masuk dalam kota, sehingga di kawasan Bundaran Getasnya terpantau krodit hampir setiap hari. Demikian dilaporkan dari kawasan jalur Timur Tengah. Matur nuwun.
0: Wah, matur suwun sekali Pak Wawan Sasuke, nuwun sewu ya, tadi atensinya kita munculkan baru sekarang. Jadi itu infonya, tadi cukup banyak juga kan, jam 8, jam 9 yang pada mau ke Purwodadi, Blora. Itu sementara update-nya, peningkatan mutu jalan di Jatilor antrenya masih baik ya. Sementara yang jadi sorotan, lingkar Purwodadinya masih ditutup untuk perbaikan jembatan sungai Lusi Putat di jalan

0: Lingkar Purwodadinya. Itu satu. Pak Mas Kun.
1: Ini udah Mas Yud penampakannya di Pasar Karangjati. Dari kedua arahnya lancar.
0: Oke, nah ini ya situasi terkait Karangjati Kabupaten Larang yang sudah normal kembali. Lalu yang ketiga ada kawan 559, Pak Andi Mariadi. Wah, ini Pak Andi Mariadi melaporkan dari mana ya perjalanannya? Oh, cukup aman. Lah dimanapun.
2: Lancar jaya, arah Purwodadi Semarang via Gubuk ya mas.
0: Oh Gubuk, sip. Matur suwun informasinya. Pak Andi Mariadi, pantauan dari Gubuk. Mengalir. Semua itu, nyuwon sewu ada banyak atensi yang aku lintas setelah jam 9 ya. Kawan Rasika, nyuwon sewu sekali. Mohon maaf karena keterbatasan waktu dan durasi. Kita langsung menuju ke atensi yang sudah dikirimkan di atas jam 9. Kita sebelumnya simak headline dulu di News Flash. Ada informasi apa saat ini?
3: News Flash. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berhasil mengamankan penerimaan negara Rp326 miliar hingga akhir Agustus 2026. Setoran dari penindakan 38 wajib pajak besi dan baja ini berhasil membongkar modus under invoicing dan rekening nomini. Demikian Newsflash.
0: Pak Khairuddin Fahri. Iki menurutku Pak Gurun Fahri, Pak Muhammad Bagus Binatar. Pak Fahri maaf ya, aku sama Pak Muhammad Bagus Binatar lagi ngerasani jenengan iki cetan-cetan.

0: Mas Yuda. Seperti biasa menuju Pedurungan, jalur saya apakah ada ketersendatan? Request lagunya Protonema Mas Yuda, judulnya Adinda. Itu cocok itu pagi-pagi sahdu seperti ini Mas Yuda. Terima kasih.
1: Baik, matur suwun Pak Puta Aryatama. Lalu lintasnya lancar. Cuma tadi kita dapat info terakhir 8.30 di Bawen ada antrian Pak Puta Aryatama. Ada evakuasi truk tabrak belakang. Coba jam 9 pantauannya bagaimana sembari aku carikan informasinya. Tadi terakhir soalnya jam 8.30 di turunan Dolok Pak Puta. Evakuasi truk tabrak belakang di sana merambat lalu lintasnya. Untuk saat ini bagaimana coba sedang kita cari tahu informasinya ya. Kemudian aku lagi Pak Ono masih ada Pak Fahri ternyata Pak Bagus ternyata kok masih ada Pak Fahri. Piye ki Pak Fahri udah sampai mana?
2: Lagi ya Mas Yuda tadi di Genuk di DL Genuk antrian 10 menitan saja lah. Easy lah
1: ya.
2: Pak Bagus. Walaupun liburan semesteran kita masih tetap wajib masuk Pak Bagus. Itu ya Pak Bagus. Ayo COD Pak Bagus. Hopdar, ngupi.
1: Mulur otak kayak aku radijak ki.
2: Sampai CT Banyumanik ya Mas Yuda.
1: Oke.
2: Ramai lancar dari Kudus menuju ke Semarang. Begitu.
1: Oke, sip. Wah, mantap lancar KB ya berarti SMG DMK KDS ya, oh, guys. Ya,
3: Mas, kawan Rasika yang dari Pati yang laporannya itu khas reportase berita itu gimana kabarnya ya Mas?
1: Kayak Pak Tohir baik.
3: Laporan semoga sehat selalu.
1: Amin. Pak Tohir baik, Pak Fahri dan kawan-kawan mungkin yang menanyakan Pak Tohir Pati. Pak Tohir Pati baik. Itu waktu kemarin terakhir Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Menolak Tindakan ke Jakarta. Nah itu Pak Tohir Pati juga kan ngirimi atensinya dan ngirimi laporannya juga. Tapi cuma foto dan kalimat saja ya. Tidak bersuara kayak biasanya. Tapi sehat kok Pak Tohir Patinya alhamdulillah. Nah ini Pak Muhammad Bagus sudah sampai Kudus, sudah mau sampai Kudus, lancar saja, nggak ada kendala dan nggak ada hambatan berarti dua arah. Kopdar Dawe malam ini Pak Fahri, ngerti ngono pas aku ngemsi neng Kudus, kayak aku ngajak Pak Bagus karo Pak Fahri we nongkrong ya, kayak gabut lah aku neng hotel dewe. Aku kok ira kepikiran WA Pak Fahri apa Pak Bagus ya waktu aku ngemsi neng SMK Wisuda Karya Kudus ya dan alhamdulillah kan untuk hotel tuh masih tersuwun teman-teman Wisuda Karya best love. Barmangan jagung ki ngaplo ke lo gawara sika ngopo ya mehan ya ngono aku kok ira kepikiran Pak Bagus karo Pak Fahri ya nek neng Kudus ya lali aku. Kemudian aku bersama Pak Muhdor minta lagunya Java Jive ya. Oke, Java Jive. Yang apa ki? Pak Muhdor, terserah ya berarti. Pak Fendi Febrian minta lagunya Marcel. Wah, Marcelnya sudah terpasang yang jangan pernah berubah. Pak Fendi, ngikut yang itu aja ya nanti. Pak Pur.
4: Selamat pagi Mas Yuda. Selamat pagi kawan Rafika. Izin melaporkan dari kawasan Genuk. Di U-turn Genuk atau di tepatnya di depan kawasan industri Terboyo yang pintu sebelah timur, ini ada truk kontainer yang gagal putar balik ya Mas. Jadi yang dari arah Demak menuju ke Semarang kena imbas mungkin ini.
1: Mulai ini.
4: Baru diutak-utak kalau nanti lama. Mungkin kemacetan yang dari arah Demak menuju Semarang akan bertambah panjang. Ya semoga saja bisa cepat diatasi sama kru truknya itu tadi. Mudah-mudahan bisa segera lancar. Ini jadi cuma tersisa yang bahu jalan ya Mas. Jadi yang dari arah Demak menuju ke Semarang agak kesulitan kalau mau menuju ke Semarang ini. Jadi terbalik gagal terus macet di tengah jalan gitu. Yang dari arah Semarang menuju ke Demak di depan kawasan industri Terbojo lancar ya Mas. Okay. Tidak lupa saya sampaikan, moga-moga kita doakan bersama Kang Jamal cepat segera pulih bisa bergabung kembali dengan kita. Masalahnya Bung Jamal, Mas Yuda, Mbak Greta itu kan ekonya Rasika. Kalau nggak ada mereka-mereka itu.

0: kiranya sepi. Sun, gitu saja yang dapat saya sampaikan. Moga bisa bermanfaat untuk
1: sangat bermanfaat, sangat bermanfaat. Tadi ada Pak Fahri, Pak Koridun Fahri tuh yang antre di sana kurang lebih 10 menit antre di Genuk. Nah, ternyata Kawarasika ya, infonya sementara ada truk yang rencananya mau muter balik. Ada kendala deh. Makanya di Pantura GEG and Unuka yang menuju arah ke kota ya, yang menuju arah Semarang nih padat. 10 menit kawan, infonya tadi terakhir Pak Koridun Fahri lewat sana dan ternyata ada informasi truk yang mau muter tapi malah ada kendala. Pak Ho minta lagunya Baim, Kau Milikku. Oke, nanti kita update lagi perjalanan di Kelana Kota. Info cuaca, nanti juga ada langsung disampaikan perakiraman dari BMKG ya. Tetap di Kelana Kota siang.
2: Rasika FM.
3: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kisih aman.
4: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
3: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
4: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
3: Tapi aman pora Kang.
4: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
1: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
5: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
6: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
8: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
6: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh guru.
6: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, Mom!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMT buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiss cut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol. Dipan iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Jam 10 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Rencana pembangunan PLTP atau Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di kawasan Gunung Ungaran, termasuk Gedong Songo, berpotensi berdampak pada ratusan kepala keluarga di Desa Candi, Bandungan, Kabupaten Semarang. Kepala Desa Candi, Sudarwanto, bilang ada 3 dusun yang berada di sekitar kawasan kawah, yaitu Darum, Ngipe, dan Talun. Jumlahnya mencapai sekitar 540 kepala keluarga.
2: Masyarakat juga, masyarakat terutama di wilayah-wilayah dusun Darum, yang di wilayah-wilayah Gedong Songo, masyarakat itu juga tidak ada yang menanyakan, terus bingung-bingung terus gimana, masyarakat itu juga cenderung diam aja.
3: Ya. Karena memang belum tahu kepastiannya nanti. Artinya apa sosialisasi, terus apapun ada kebutuhan belum ada. Ya.
4: Pak, nanti kalau misalkan ini akan berjalan, apa yang di ini ya apa yang dibutuhkan atau yang dikhawatirkan apa? Ya, Pak.
2: Harapan kami memang kalau ini nanti benar-benar jalan, memang pertama ada tembusan ke desa dan sebagainya, dan harapannya juga dari pihak-pihak terkait ini nanti juga akan ada harapannya ada sosialisasi kepada masyarakat. Jadi keuntungannya seperti apa terhadap masyarakat, memang ada kerugian terhadap masyarakat seperti apa, itu nanti harapan kami harus ada sosialisasi kepada masyarakat.
1: Hingga kini pemerintah Desa Candi mengaku belum menerima informasi resmi, baik secara lisan maupun tertulis terkait rencana pembangunan PLTP. Padahal rencana geotermal di kawasan tersebut disebut sudah diketahui sejak tahun 2011 hingga 2012 ketika sejumlah penelitian pernah dilakukan. Sudarwanto menyebut masyarakat saat ini masih kondusif dan belum ada penolakan yang disampaikan ke pemerintah desa. Namun jika proyek benar-benar dilanjutkan, pemerintah desa meminta adanya pemberitahuan dan sosialisasi terbuka agar warga mengetahui manfaat serta potensi dampaknya. DPRD Kota Semarang mendesak Pemkot segera menangani persoalan dampak proyek pembangunan Pakuwon Mall yang dikeluhkan warga. Anggota DPRD Kota Semarang Herlambang meminta Dinas Tata Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup segera turun tangan agar persoalan tidak berlarut dan menimbulkan prasangka di masyarakat. Menurut Herlambang, pemerintah harus memberikan kejelasan dan memastikan setiap aktivitas pembangunan tetap memperhatikan kepentingan warga serta aturan yang berlaku. Jika ada aduan resmi secara tertulis, Komisi C DPRD Kota Semarang siap memanggil pengembang Pakuwon. Dewan juga siap memfasilitasi mediasi antara pengembang dan warga untuk memperjelas keluhan terkait kerusakan rumah warga. Herlambang menegaskan Pemkot dan DPRD akan terus mengawal persoalan ini agar segera ditemukan solusi bagi semua pihak. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Klassika FM.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: aja ya. Nah, hari ini berbeda nih. Kok dari jam 8 sampai jam 10 ini ternyata masih macet banget kali. Macet dari mana, Pak Yono? Anda? Jenengan ini macet dari mana? Arah mau kemana? Mungkin biar bisa jadi perhatian kawan-kawan yang lainnya. Pak Joni Wirawan, buat yang masih di jalan hati-hati dan stay safe ya. Tadi aku dengar dari Future World Halloween sampai Java Jafki lagunya mantep-mantep ya, lagu memori saya kuliah zaman dulu, sudah di kantor tapi tetap memantau Rasika. Oke, matur suwun Pak Joni. Mohon maaf lagunya sudah penuh. Pak Joni, sampai nanti jam 11.30. Ini ada Pak Aji nih. Pak Aji dari Solotigo mau ke Dieng. Enaknya lewat mana? Ini Solotigo ke Dieng lewat Temanggung Wonosobo aja nggak ada apa-apa kok Pak Aji. Tuh, tadi ada Pak Iwan kita. Terus juga Pak Sopa mau sing jam 8 sampai jam 9 tindakan dari Magelang. Pak Imam ya. Pak Imam Secang. Wis monggo-monggo Pak Aji dari Solotigo ke Dieng tidak perlu lewat mana-mana kan posisinya sama-sama di selatan toh. Tinggal lewat jalur utama aja Salatiga Ambarawa. Ambarawa menuju arah ke Temanggung, Temanggung menuju Wonosobo Dieng. Monggo Pak Aji. Kecuali kalau dari Semarang ya, kalau dari Semarang ada beberapa opsi lah. Posisi jenengan sudah di Solotigo, ayo mending lewat ngikuti jalur selatan mawon. Dari Solotigo ke Diengnya sementara masih baik dah. Kita simak headline dulu di News Flash.
1: News Flash. Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menerapkan teks amnesti pada tahun 2027 dan fokusnya kini akan dialihkan pada optimalisasi pengumpulan pajak berbasis data guna menjaga kepercayaan publik dan kepastian hukum. Demikian News Flash.
0: Pak Slamet Hartono.
2: Tadi ambil spare part dulu pun sama itu apa namanya ngantri solar. Panjang banget di PSP. Terus tidak nyampe di Karang Helen.

0: Siang ini cuaca di Benderjo Ungaran panas, sinar matahari terik. Kalau untuk lalu lintas saya tidak bisa melihat dengan jelas karena posisi terhalang dan belum bisa berjalan keluar. Di sini Jamal Boy menginformasikan untuk lalu lintasnya saja, untuk cuacanya saja. Semoga semuanya sehat-sehat.
1: Amin.
0: Saya belum bisa berbicara banyak, belum bisa jalan-jalan jauh, dan belum bisa jalan sendiri. Semoga semuanya sehat walafiat. Salam Kelana Kota, salam keluarga Kelana Kota yang luar biasa, dan semoga semuanya tetap menjadi pembawa keselamatan di jalan raya.
1: Amin. Nah itu Kamar Rasika, suaranya Bung Jamal sudah bisa muncul ya. Kamar Rasika sudah pulang, tinggal pemulihan di rumah. Jadi matur suwun untuk semua doanya. Kawan Kamar Rasika yang juga kemarin banyak yang WA ke aku kalau habis nengok Bung Jamal dan segala macam. Terima kasih ya Kamar Rasika. Sedang menunggu pemulihan dan semoga bisa segera bergabung bersama Rasika Kelana Kota juga. Makasih Bung Jamal, sehat selalu dan selamat beristirahat ya. Sing kerjo ben kawan-kawan Rasika wae. Perasaannya aku ketemu ya sama kawan Rasika ki yo. Blas ra ono praine sama sekali. Pak Bagus Aditya.
2: Mas Yuda melintasi arteri Soekarno-Hatta, di depan saya ada stiker Herli, stiker kuning. Nopol 1242. Siapakah ini? Salam kenal Bapak, saya di belakang Anda.
1: Okay.
2: Matur suwun.
1: Matur suwun. Ini arteri Soekarno-Hatta sebelah mana toh Pak, kok asing banget di mataku. Ini arteri Soekarno-Hatta sebelah itu Pak. Arteri Soekarno-Hatta Kota Semarang toh? Kok yang ini dalane? Sebelah mana ini Pak Bagus? Aku malah jadi gagal fokus karo dalane kok an. Arteri Soekarno-Hatta sebelah itu oke kok dalane kok yang ini? Ora koyo arteri Soekarno-Hatta iki, tenan ini arteri Soekarno. Pak Bagus Aditya. Yo wis matur suwun informasinya Pak Bagus Aditya, lahir ngiringan ngono ya, saling sapa di Jalan Arteri Soekarno Hatta 1242 tuh ketemu. Cakep kok stikere templekan ngisor dhuwur padha kabeh kok warasika ya, kok padha kabeh dua jenis ya. Dan guys, ngomong-ngomong stiker, ini aku mau confirm ya Kawarasika, yang stiker warna kuning itu pertama kita nyetak 750 habis. Terus nyetak lagi 500 habis. Dan ini nyetak lagi berarti kurang lebih sudah ada 1000 lebih mobil yang tertemplek stiker Rasika sing embuh kuwi doning diwae. Ya toh berarti ini ngomong-ngomong stiker ya, mumpung Pak Bagus Aditya bahas stiker ya. Ini berarti kurang lebih sudah ada 1000 lebih kendaraan sing wah lambuh wis doning diwae, ra ngerti Kawarasika semubar di mana-mana, kurang lebih ada 1000 kendaraan berarti betul. Uang yang stiker kuning pertama kali launching itu kan 750 kita nyetaknya entek. Terus habis itu nyetak batch kedua juga 500 entek meneh. Terus sekarang ini yang cetakan batch ketiga sudah mulai beredar juga informasinya. Berarti ada 1000 lebih mobil tanda 105,6 FM. Ih bangganya ya. Keren. Kawarasika matur suwun, tolong dibawa amanah itu dengan baik ya guys. Rasa semerindal-semerindil di jalan raya, rasa musak-masik, sabar. Oke. Berat tantangan Anda semua ya membawa stiker itu. Bener toh, ini berarti udah 1000 loh, udah 1000 lebih loh kendaraan. Satu deng motorku. Satu Revo. Dari 1200 stiker itu satu Revo ya. Nek liyane kan do mobil-mobil tuh pasti nah siji Revo Kamar Rasika. Masa motor?
3: Motor.
1: Sumpah ketemu di mana?
3: Di depannya. Di sini sekitar sini.
1: Oh. Keren banget di depan motor di ini lampu.
3: Di atasnya tuh.
1: Oh, I see, ada motor juga. Tak kira selama ini cuma aku tak. 1000 lebih loh kawan, berarti kendaraan yang kalau data kendaraannya ya 90% kita punya, cuma kan persebarannya kita nggak tahu ya. Mungkin kalau untuk plat nomor ini miliknya Pak ini ya kan, kita bisa cek ya kan, tapi persebarannya kan kita nggak tahu. Kis 1000 kendaraan yang bertempel stiker kuning itu sudah semubar kemana-mana. Nggak tahu kita pergerakannya ya. keren. Keren Ngawara Sika, best of the best memang. Pak Didit?
4: SPBU Kali Banteng terpantau antrian solarnya sampai di jalan penyempitan. Dan kalau mobil kecil mau beli BBM jadi tidak bisa masuk.
1: Tertutup truk ya.
4: Jam 10.06.
1: Ini Pak Didit ngasih info ya di sebuah SPBU di Kota Semarang.
4: SPBU Kali Banteng.
1: Oke, SPBU Kali Banteng tuh yang bawah flyover itu ya Pak Didit ya, yang arah menuju ke mana, menuju arah Krapyak ya. Oke, matur suwun informasinya Pak Didit. Lalu ada Pak Yono. Ini tadi Pak Yono Arif Q jam 10 lebih 15 toh ngasih informasi merambat di Jalan Profesor Sudartonya mulai dari jembatan tol mungkin maksudnya. Jembatan Jatingaleh. Hah? Jembatan Jatingaleh itu mana Pak Yono di Jalan Profesor Sudarto? Jembatan tol kali maksudnya. Jembatan. Neng gitu ki Pak Yono Arif Q maksudnya. Aku kok tidak bisa mempetakan lokasi yang Anda maksud. Kan tadi aku tanya, lah Anda merambat di Jalan Profesor Sudarto Banyumanik Tembalangnya dari mana? Kok dijawab dari Jembatan Jatingaleh ki piye maksudnya? Jembatan tol Tembalang kali mungkin maksudnya ya toh Pak Yono. Koyone sih jembatan tol Tembalang yang dimaksud. Ya wis matur suwun Pak Yono Arif Q, yang pasti intinya Jalan Profesor Sudarto simpulnya dimula di Dom masih ada ya Kawarasika mengenai agenda Pekan Ilmiah Nasional Persatuan Dokter Mata Seluruh Indonesia sampai besok. Pak Resep Ahriti ya.
5: Sudah di kantor tapi tetap Kawarasika. Oke, matur sampai Joni.
1: Lagi Pak Pak Joni. Pak Resep Ahriti ya, di mana ini?
6: Siang Mas Yuda, jam 10.20 ini kok lingkar Kaliwungu itu yang ke arah Mangkang itu ketersendatannya lumayan panjang dari lampu TL pelabuhan itu. Ini sudah sampai mendekati lampu merah berangsong ya Mas. Kebetulan yang ke arah sebaliknya itu lancar, cuman yang ke arah Mangkangnya memang ketersendatan itu.
1: Oke. Alah Pak, nyuwun sewu lah, tadi kan Pak Resep memantau dari arah sebaliknya nih. Tadi ada apa di ujung sana tadi, ngelegewo atau tidak? Atau hanya volume kendaraan di traffic light pelabuhan dan kawasan industri Kendal saja? KIK saja sama pelabuhan ya? Oh, KIK saja sama pelabuhan nih, langsung dibantu jawab aku sama kawan di 3122. Ini jalan lingkar Kaliwungu padat sekali, Mas. Simpulnya di kawasan industri Kendal katanya kawan di 3122 yang arah Semarang ya, sekali lagi. Nah, coba nih Pak Resep nih.
6: Volume kendaraan saja, Mas Yuda.
1: Oke. Sip lah. Kalau begitu, nah ini langsung udah muncul ki kawan-kawan Rasika ki yang berstiker ki ya Pak Muhammad Bagus Binatara ki, satu-satunya mobil kuning yang berstiker. Karena ra ono kawan Rasika lain sing mobilnya kuning kayak mobilmu Pak Bagus. Lu monggo tong monggo silakan Pak Hans, monggo Mbak Nur juga monggo silakan, kalau pas lewat ya Pak Abu Rasya juga monggo. Kalau pas lewat di Jalan Semangka nomor 7 Ungaran Kabupaten Semarang bisa mampir ya. Kita buka sampai jam 8 malam. Pokoknya kalau siaran Kelana Kota masih siaran, monggo saja mampir ke sini untuk minta stiker boleh. Gak ada syaratnya, cuma ngisi data kendaraannya saja.
7: ...88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak yang belum sekolah.

0: jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, loh!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Kenapa sih? Kok bete gitu?
4: Lihat nih, MMC buat acara besok jelek banget.
3: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
4: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
3: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
4: Waktunya kan tinggal besok.
3: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
2: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiss cut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Iki Bu, dipancet karo TV, ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Lho, piye to ki? Jare promo, kok metune koyo kiye barange. Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
8: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan arep tak si menang dikis sing aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, vokalis Al-Munsidin Al-Ash'ari Group Pekalongan pada hari Jumat malam Sabtu 4 September 2026 pukul 7:30 malam sampai dengan selesai di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A, Desa Tanjung, Kecamatan Tirta.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berhasil menyelamatkan keuangan negara mencapai 36 miliar rupiah lebih sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Capaian ini berasal dari penanganan perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Kajati Jawa Tengah, Teguh Subroto, bilang sepanjang periode tersebut ada 70 penyidikan perkara dugaan korupsi di seluruh Jawa Tengah dan 14 diantaranya ditangani Kejati. Kasus yang ditangani menyasar sejumlah sektor, mulai dari perbankan, BUMN, BUMD, pengadaan barang dan jasa, hingga dana desa. Dari penyidikan, Kejati menyelamatkan 3,7 miliar rupiah, penuntutan 8,4 miliar, serta eksekusi uang pengganti dan aset lainnya. Kejati Jawa Tengah menegaskan upaya penegakan hukum akan terus diperkuat untuk mencegah kebocoran uang negara. Sebanyak 144 alat dan perangkat telekomunikasi ilegal dimusnahkan Balmon kelas 1 Semarang. Barang sitaan hasil penertiban sejak April 2020 hingga Agustus 2026 ini terdiri dari HT, repeater, exciter hingga satu unit chamber. Kepala Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital atau Balmon kelas 1 Semarang Supriyadi bilang alat rakitan tanpa izin bisa memancarkan gelombang liar yang mengganggu spektrum frekuensi radio. Yang lebih mengkhawatirkan, gangguan tersebut bisa menyasar frekuensi vital navigasi penerbangan hingga sistem pemantauan cuaca milik BMKG. Karena itu Balmon Balai Monitoring Semarang memperketat pengawasan dan meminta masyarakat menggunakan perangkat telekomunikasi yang telah tersertifikasi dan memiliki izin resmi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Duh, Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
5: Lah, yo ora usah bingung, Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah, nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
4: Mosok, Kang. Lah, nek nggo nabung pri, Kang.
5: Wah, komplit nemen, yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
4: Tapi aman kok ora Kang?
5: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
6: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
7: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
8: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
9: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
8: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, loh!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: 5, 6, apa wae kuwi. Boleh monggo, tapi nanti satu stiker ditulis datanya beda-beda ya, nomor platnya ya. Namanya sama gak apa-apa, tapi platnya diisi sesuai stikernya, nanti dipasang di mana saja. Tinggal datang saja semua ke Warasika ya, di Jalan Semangka nomor 7 Ungaran, Kabupaten Semarang, cedak kok. Dari eksit tol Ungaran deket, dari jalan raya Semarang Ungaran juga deket. Monggo silahkan kalau pas lewat ya kan, bisa mampir untuk tok tok tok mau minta stiker. Dah gitu aja, gak ada biayanya, tenang aja kamu Warasika ya. Cuma nek tekone sore ya pasti ya nggo kereta mesti tetep dek nen. bercanda ora ya, ora kamu Warasika, tenang aja gak apa-apa, kesini aja minta stiker aja boleh. Ya wes, kalau gitu sih kita simak headline dulu di News Flash.
1: Komisi 10 DPR RI menyetujui pagu anggaran Badan Pusat Statistik pada tahun 2027 sebesar Rp6,48 triliun, yang sebanyak 77% atau sekitar Rp5 triliun dana dialokasikan ke kabupaten kota guna memperkuat akurasi data dan digitalisasi pendataan. Demikian Newsflash.
0: Pak Bagus Aditya.
2: Itu lokasinya di turunan jembatan, kalau yang lebih familiar jembatan Citarum, itu perbatasan antara Jalan Arteri Soekarno Hatta sama Jalan Citarum, Mas. Kalau ke kiri Citarum, kalau ke kanan ke Rumah Sakit Pantiloso itu. Itu perbatasannya di situ. Tapi lebih familiarnya jembatan.

0: Akhirnya orangnya
1: terus
0: misuh-misuh mas. Dan memang misuh-misuh malah tak ladeni. Oh ada plangnya, strip merah dilewati. Akhirnya saya pukul mundur mas, mobilnya mas.
1: Ya, sip.
0: Mungkin sudah dikasih tahu sama orang-orang situ udah boleh lewat, tapi kayaknya ngeyel mas.
1: Ya, oh ya, tadi sih berarti dari ya, karakternya.
0: Tolong dinas terkait
1: ya, okay.
0: Itu untuk memperjelas status jalurnya, karena masih banyak sepeda motor yang lawan arus, bahaya itu. Wong ya sudah jelas ada rambunya kayak gitu. Ya ini ada mobil kayak gitu ya saya tidak mau ngalah. Wong jalurku bener. Itu Mas Yuda, sekedar sharing dan informasi saja.
1: Okay. Atau suan. Misu-misunya tapi beliaunya tetap di dalam toh, tidak sampai midun atau bertindak yang kriminal toh Pak Bagus Aditya. As long as dia misu-misu dan muni-muninya tetap di dalam kendaraannya, dia wis ben we rasa rungok. Oke, okay, kamu rasik. Tapi kalau sudah turun dan juga bertindak-bertindak yang tidak tepat, nah oke, kudu tahan diri ya Pak Bagus Aditya, matur suan. Takutnya nanti berbahaya, tahu sendiri kan di sana lingkungannya preman. Pak Ivo, ini Pak Ivo salam untuk Mas Satria dan Mas Sus, katanya Pak Ivo bilangnya. Sip, matur suan Pak Ivo lah, ini mau perjalanan kemana nih Pak Ivo, Mas Sus dan juga Mas Satria. Kemudian juga Pak Muhammad Bagus Binatara. Mobilku sudah di darat toh Mas? Eh, ya sudah toh Pak Bagus. Lah waktu itu yang ngasih siapa toh Pak? Kan Pak Muhammad Bagus Binatara kesini toh? Iya toh nek Pak, ya nek kesini ya harusnya sudah nulis ya Pak ya. Kesini toh waktu itu Pak Muhammad Bagus Binatara sekalian waktu minta penawaran untuk Universitas Safin toh waktu itu. Saelingku lo ya. Nek kesini ya harusnya sudah nulis.
2: 88,9 FM.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Duh, Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis sing aman.
6: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan jaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
5: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
6: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
5: Tapi aman pora kuwi Kang.
6: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
7: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada Howard, dan kantor kas Pasar Grogon.
8: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
9: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
10: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
9: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, loh!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
3: ...88,9 FM.

0: yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan Dia lebih mengetahui. Periksalah salat hambaku, cukupkah atau kurang? Maka jika sudah cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jika terdapat kekurangan, Allah berfirman, periksalah lagi, apakah hambaku itu mempunyai amalan salat sunnah? Jika mempunyai amalan salat sunnah, kemudian Allah berfirman lagi, cukupkanlah kekurangan salat fardu hambaku itu dengan salat sunnahnya. Selanjutnya, diperhitungkanlah amal perbuatan itu dengan cara demikian. Maka beruntung sekali orang-orang mukmin yang banyak salat sunnahnya, karena akan semakin sempurnalah salat fardunya dan semakin besar pahalanya dari Allah.
1: Saatnya salat Jumat. Allahu

Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid

0: Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, vokalis Al-Munsyidin Al-Ash'ari Group Pekalongan pada hari Jumat malam Sabtu 4 September 2026 pukul 7:30 malam sampai dengan selesai di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Manisan pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 5 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Agung Al-Jami Kauman Kota Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasika FM.
2: Kenapa sih kok bete gitu?
3: Lihat nih, MMC buat acara besok jelek banget.
2: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
3: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
2: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
3: Waktunya kan tinggal besok.
2: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
0: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiss cut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Sekarang saatnya Kelana Kota. Disiarkan bersama Rasika Pekalongan, Rasika Semarang, Rasika USA. Inilah Kelana Kota.

aku anakmu, ibuku sayang, masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau

0: jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
2: Akal merupakan anugerah bagi manusia. Akallah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Dengan akal, manusia dapat membedakan hal yang baik dan buruk, yang manfaat dan yang madarat. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, pertama, Allah menciptakan akal. Allah berfirman kepadanya, ya akal, menghadaplah, dan dia menghadap. Membelakanglah, dan dia menghadap ke belakang. Kemudian Allah berfirman, demi kemuliaanku dan keagunganku, tiada suatu makhluk yang telah aku ciptakan yang lebih mulia atasku daripada engkau. Kepada engkau aku mengambil, dan kepada engkau aku memberi. Dan kepada engkau aku memberi pahala, dan kepada engkau aku memberi siksa.
3: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة

سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ودخلنا الجنة مع الأبرار، وأمدنا النظر الكريم الغفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بحكي وسري ونور سورة الفاتحة.
1: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Baran Pekalongan, setiap hari Jumat jam 4 sore. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, vokalis Al-Sidin Al-Ash'ari Group Pekalongan. Pada hari Jumat malam Sabtu, 4 September 2026, pukul 7:30 malam sampai dengan selesai, di halaman Musol Nuruda Gang 5A, Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Manisan, pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 5 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Agung Al-Jami Kauman Kota Pekalongan. Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Ahad malam Sabtu, tanggal 12 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan.
2: Rasika FM.

0: 88,9 FM. Rasika Kaloman.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpananku atau si kurban.

0: simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, sukte kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor. Dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman po Rafi Kang.
0: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
2: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Jumpa lagi, kita langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
3: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
7: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
8: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
7: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
9: Paket.
7: Ah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
8: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV ini yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
7: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
10: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektro, tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane pas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
7: Nah, iki baru mantap, Bu.
8: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu Nusta, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock baik, dari yang legendaris sampai yang paling sih. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM karena musik terbaik 88.9 FM.
2: 88.9

0: Clásica FM.
1: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Siti Nurbaya.
1: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
2: Beranggan, Kecamatan Tilweh, ya.
1: Masuk Kabupaten Kediri nih.
2: Iya.
1: Umurnya berapa, Ibu?
2: Umur saya 47.
1: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
2: Iya.
1: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
2: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asemuran, Mbak.
1: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
1: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Iya, ada perubahan. Tangan jadi ringan, kaki-kaki asemuran enggak terasa lagi.
1: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Cara mengkonsumsinya, Ibu, gimana setiap hari itu?
2: Diseduh di air putih. Satu gelas 15 tetes diseduh.
1: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
2: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
1: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

telah hadir Bio 7 dari Bio Activa Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara. Seperti

0: sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan tiga cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik, memulihkan tubuh Anda. Bio 7 herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Double formula, double khasiatnya. Bio 7.
2: Assalamualaikum, Budalmi.
3: Waalaikumsalam, Mas Mantulang Berkas.
2: Terus nggih jenengan Budalmi?
3: Terus.
2: Oh nggih. Budalmi panjenengan usia pinten?
3: Sampun 61, Mbak.
2: 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat hari ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
3: Karangrejo RT 6 RW 2 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
2: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
3: Leres.
2: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
3: Sampun 3 tahun.
2: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngeten, Bu?
3: Nggih, sampun.
2: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7. Niku critane pripun?
3: Critanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi tinggal paket kali paket tinggal paket sambung wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat pade kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
2: Oh, ngatan. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, pun ketiga, gitu. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat.
3: Sehat.
2: Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, pun karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya, ngatan, gitu. Gitu pun ngatan mungkin tetap sehat, gitu, pun terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
3: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten tingkali. Terus sakmangke kagem lakon itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
2: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol?
3: Wadah. Rumiyen niku kula lempakne niku mung 15 botol.
2: 15 botol.
3: Sakniki dipun kula pucal.
2: Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dhuwit kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener pun nggih?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
3: Nggih. Nggih, dinten-dinten kula sedayan menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon, inggal-inggal

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda, digoyang dangdut, Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full, hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Ibu siapa ini?
3: Sri Nuryani.
2: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
3: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
2: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
3: Udah hampir 3 tahun lebih.
2: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
3: Habis 8 botol.
2: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosaven terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
3: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosaven.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Biosaven di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Biosaven, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
1: Nggih nyun sewu kalian Bu Sinten.
2: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi Bu?
2: Jolo Tundo Semangu.
1: Jolo Tundo
2: Semangu.
1: Mereka mengkonsumsi Vitosa Madu Pahit nggih Bu nggih.
2: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: lho nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Kaku. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
2: Nggih.
1: Sampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madu Pahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
2: Nggih, nggih, sami-sami.
0: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madu Pahit. Vitosa Madu Pahit khasiate sundel langit. Sumprit.
3: Selamat pagi Ibu.
4: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
3: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
4: Iya.
3: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
4: Oh, jangan khawatir Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya makronis Ibu sekarang sudah sembuh.
3: Oh.
4: Tuh Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
3: Iya,
4: udah
3: ya,
4: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
5: Memang benar. Bio 7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsa, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7 herbal sebenarnya bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
6: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
7: Digoda. Digoyang Dangdut Rasika.
6: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
2: Dek, ini disebut enggak?
3: Iya mas, sebut aja.
2: Oke.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio 7 dibayar tunai.
4: Gimana saksi?
5: Sah!
6: Bio 7 sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio 7 jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah pilihan asli Indonesia yang diproses secara fermentasi dengan teknologi terbaru sehingga menghasilkan cairan yang berkhasiat. Minum Bio 7 tiap hari dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Bio 7 bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Baca aturan pakai.
7: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseris Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedunguni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081 666 7222.

0: Bio 7. Doppel formula, doppel khasiatnya. Bio 7.
1: Sahabat Upseries, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Upseries.
2: Asmone Ibu Sintan,
3: Ibu Yatina, Pinggir Sari Ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio 7, agak membaik.
2: Ya, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
3: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio 7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio 7.
1: Sahabat Upseries, nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
5: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, betul dengan Ibu Siti?
2: Ya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya, saya langsung sembuh penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 sebulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
4: Dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: hadir Bio 7 dari Bio Aktiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, double khasiatnya. Bio 7, damut tetes herbal terbaik Nusantara. Seperti daun sirsak, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan tiga cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik, memulihkan tubuh Anda. Bio 7 herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasiga,
2: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Doppelperma, double khasiatnya, Bio 7. Doppelperma, double khasiatnya, Bio 7.
1: Assalamualaikum, Budalmi.
2: Waalaikumsalam, Mas Mahfudin Berkas.
1: Salah segini, jenengan Budalmi.
2: Terus, satu, Mbak.
1: 61 tahun, alhamdulillah. Di atusiana, jenengan tampak sehat dari ini.

0: nggih. Aman jenengan niki mana Bu?
1: Karang RT 6 RW 7 Kale Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Trenggalek.
0: Nggih. Terus panjenengan terus keluhan jenengan oleh tertentu?
1: Nggih. Sampun 3 tahun.
0: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
1: Nggih.
0: Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis anak atau bu?
1: Sampun
0: nggih. Dan terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio7? Niku ceritane pripun?
1: Ceritanipun anu mirengaken wonten radio topi dan paket kali paket tigang paket sampun wonten perubahan wonten kesembuhan pemberian pun buatan kimat-kimat kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
0: Oh, ngatan. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, pun ketiga, gitu. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat.
1: Sehat.
0: Pun buatan kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio7 tentunya ngoten nggih. Nggih pun ngoten mugi-mugi tetep sehat nggih Bu nggih.
1: Nggih.
0: Terus dengan cara konsumsi saat itu berapa tetes dalam satu hari?
1: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
0: Nggih. Terus
1: sak mangke kagem lawan itu kesehatan lawan masa tetes itu sedinten namun sedinten.
0: Oh, ngoten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat niki karena pun untuk menjaga stamina okay. Mawon jenengan 5 tetes. Kinten ten pun kelas pinten botol?
1: Kuatah. Rumiyen niku kula lempakne niku men 15
0: botol.
1: Sak niki dibuang
0: kula pucat. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibut kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
1: Nggih. Nggih, dinten-dinten sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon, inggal-inggal Mbak Bio7 supados tinggal-tinggal salah sakit itu.
0: Eh, matur bantuan gue, Bu Tarmi.
2: Digoda, digoyang dangdut Prasiga.
3: Yang dipersembahkan oleh Bio7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio7.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari Tangkat jenengan to ampehan niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah. Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: 5-6 botol, ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore.
1: 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih. Baru dikasih air ngoten nggih. Cara yang berbeda sing penting waras nggih. Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentek ning atas sendok dulu tapi mboten masalah. Buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
2: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget nggih dan nampak sehat ngeten
2: nggih. Alhamdulillah
1: nggih. Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7 waras juga sekados kula. Nanti kita tetap
1: Alhamdulillah, nggih Bu nggih.

0: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih nyon sewu kalian Bu Sinten?
2: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi Bu?
2: Jolo Tundo Semangu.
1: Jolo Tundo
2: Semangu.
1: Semangu. Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
2: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: nggih. Dengkul niku men. Kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
2: Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
2: Nggih, sami-sami.
0: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit khasiate sundul langit. Sumprit.
3: Inspirasi absen. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Kulo Abdul Khair, Karanganyar Kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
5: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
4: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Yeah. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio, di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7 dan alhamdulillah belum sampai separuh, ya. Alhamdulillah sudah sembuh.
5: Ya, beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
4: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya sekira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
5: Sudah boleh kembali.
4: Sudah boleh kembali.
3: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries. Dapatkan Bio7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.
6: Digoda, digoyang dangdut Rasiga.
7: Yang dipersembahkan oleh Bio7. 2 jam full, hidup sehat bersama Bio7.

0: Rasika FM.
1: Indonesia memiliki tanaman obat terbesar di dunia. Sekitar 3.000 lebih jenis tanaman obat berkhasiat untuk menjaga kesehatan manusia. Kini telah hadir Bio7. Yeah, Bio7 berasal dari ramuan herbal dan rempah terbaik Nusantara. Memberikan manfaat bagi kesehatan serta membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Karena Bio7 memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat antioksidan, anti tumor, dan anti kanker. Bio7 bisa Anda dapatkan di apotek terdekat di rumah Anda.
2: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan. Mari kita simak kisahnya.
3: Assalamualaikum, Mbak.
4: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten iki nggih?
4: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
3: Iya, ngaten nuwun. Sin dicerita napa niku, Mbak?
4: Awalnya sih ceritane setitan, tapi dangu-dangu dados watuk. Watung pun wonten gangsal taunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terusé iku paru-parune lagi rati flek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasakaken ngombe obate, dados usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terusé wonten Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
3: Pun pinten botol iki terasnya?
4: Terasé pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah. Pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasane iki pun saged medal.
3: Alhamdulillah.
4: Pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamen pun kata alhamdulillah.
3: Nggih, nun sewu yuswane Bapak pinten, Mbak? Nggih,
4: kirang langkunge 8 dasaan lah.
3: Nggih, 8 dasaan nggih. Lah niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun, Mbak? Sarane pun.
4: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih. Cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat makai pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo kan.
2: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program INS dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio7, produk-produk series dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Bio 7, dobar formula, dobar khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari, asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi, perisan lagi, umat lagi, perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin BSEPEN dari radio, saya mengusupi biologi.

0: Seven sudah 5 botol. Begitu minum Bio Seven, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio Seven, produk Upseries dari PT Unimax Power, di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.
2: Digoda, digoyang dangdut Rasika,
3: yang dipersembahkan oleh Bio Seven. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sebanyak 725 siswa dan 25 guru SMA Negeri 1 Lasem Kabupaten Rembang diduga keracunan MBG, mengalami diare secara massal hingga toilet sekolah tidak mampu menampung antrean. Kepala SMA Negeri 1 Lasem, Juhar Tutik, mengungkapkan gejala mulai terdeteksi pada Kamis pagi. Total 750 siswa dan guru dilaporkan mengalami diare.
3: Ternyata saat itu di on the spot ya, itu ada yang 20 orang, 31 orang dalam satu kelas, sampai 33 kelas itu kumpul 725 anak-anak. Kemudian ya, kemudian guru juga sebenarnya menulis gurunya ada berapa, ada 25 yang benar-benar diare, mual, muntah seperti itu. Saya tanya ke anak-anak, kamu sudah berapa kali diare ini? Saya 6 kali bu, yang 3 kali tadi malam, yang 3 kali pagi ini. Artinya ya memang diare, bukan sesuatu yang berdua-dua, memang diare. Antrian di kamar mandi sangat sesak karena 2 WC kami sedang direnovasi. Jadi karena keterbatasan WC ini, sehingga akhirnya saya mohon izin ke kabar dinas untuk memulangkan anak.
2: Karena kondisi ini, sekolah memulangkan seluruh siswa lebih awal. 5 orang terdiri dari 4 siswa dan 1 guru dibawa ke puskesmas Lasem karena muntah terus-menerus.

0: MBG dibagikan sehari sebelumnya dengan menu nasi ayam bakar, tempe, lalapan, sambal teri, dan semangka. Sejumlah keluhan rasa semangka yang kecut. Hingga kini dugaan penyebab keracunan masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Dugaan keracunan MBG di dua sekolah kini didalami Dinas Kesehatan Jawa Tengah. Tim Dinkes diterjunkan ke SMA Negeri 6 Solo dan SMA Negeri 1 Lasem Rembang untuk menelusuri penyebab munculnya keluhan pada siswa dan guru. Di SMA Negeri 6 sebanyak 175 siswa mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG pada 21 Agustus lalu. Sementara di SMA Negeri 1 Lasem sekitar 750 siswa dan guru dilaporkan terdampak. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Zulfahmi Wahab bilang petugas memeriksa alur makanan mulai dari bahan baku hingga distribusi ke sekolah. Di Lasem petugas juga mengambil sampel semangka untuk diuji di laboratorium. Dinas menegaskan penyebab keracunan masih didalami dan belum ada kesimpulan final. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
2: Saatnya sholat asar.
3: Allahu

setiap hari Jumat jam 4 sore. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsidin Al-Ash'ari Group Pekalongan. Pada hari Jumat malam Sabtu, 4 September 2026, pukul 7:30 malam sampai dengan selesai, di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A, Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Manisan, pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 5 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Agung Al-Jami' Kauman Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari Ahad malam Sabtu, tanggal 12 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat, 17 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di rumah Ustadz Atus Pododadi, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Majlis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, 18 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin, Kertijayan, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo, hai, selamat sore. Apa kabarnya sore hari ini? Sehat toh? Alhamdulillah. Ijik nitik duit toh? Alhamdulillah. Ijik sumringah toh? Alhamdulillah. Yang biasa terimanya bulanan ini juga masih ceria begitu ya. Tangannya masih tengah-tengah ceria. Yang biasa terima mingguan ini juga lagi ceria-cerianya karena kemarin habis terima. Pokoknya hari ini kita akan ceria-ceria bersama, akan bahagia-bahagia bersama di Digoda Sore, di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Eya, eya.

terakhir klub rak wakakakakakak. Ya sampai jam 5 sore saja Bita sudah siapkan lagu-lagu dangdut lawas yang original, bukan KW, bukan lipsing, bukan koplo, dan yang tentu saja yang bisa Anda order lewat 0856 4773 1111, ya bisa lewat chat WA, chat SMS, voice note, phone live begitu. Jangan lupa bagi-bagi informasinya, itu yang paling penting. Bagi-bagi cerita lucu boleh, bagi-bagi pantun boleh, bagi-bagi tips boleh, bagi-bagi cemilan boleh, bagi-bagi jajan boleh banget, bagi-bagi duit apalagi. Semuanya boleh ya, apa sih yang gak buat lo gitu. Nah tungguin ya, saya masih WhatsAppnya di sini di 0856 4773 1111. Mau kasih komen-komen di TikToknya Ida Bita juga boleh banget. Mau kasih komen-komen di Facebooknya Ida Bita juga boleh banget ya. Yang belum follow-follow yang belum follow TikToknya Ida Bita, ayo segera di follow-follow, dicari-cari yuk. Ida Bita, Ida Bitta, pasti akan muncul deh ya. Oke deh, dan untuk tema kita sore hari ini, lagu yang dipilih atau lagu yang diputer adalah lagu yang bertemakan duet. Duetnya cowok-cewek ya, duetnya laki-perempuan gitu. Tuh, ya. Lagunya bebas, yang penting original, bukan KW, bukan lip sync ya, bukan koplo juga ya. Ya, dan tentu saja yang lawas, yang rada-rada lawas, yang pernah hit di sekitar tahun 80-90-an. Dan penyanyinya duet. Seperti yang ini mengawali kebersamaan kita, duet asik Evita Mala barengan dengan Imron Sadewa. Yuk kandas untuk Anda, Didi Goda sore di Goyang Dangdut Rasika Air.

0: Klassiker FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7

dipetik. Eh, peluk diriku gitu ya. Oke, lagu, tiga lagu berurutan sudah mengawali kebersamaan kita. Tadi diawali dengan Kandas, kemudian ada Arjun, terus ada Kasih dan Sayangnya Rita Zarita Sugiyata bareng dengan Zaki Zima ya. Thank you yang sudah bergabung bersama dengan saya di sini di 0856477311. Thank you. Ada yang sudah kirim-kirim voice note juga, dibuka dulu deh voice note-nya ya. Ada siapakah gerang?

0: Assalamualaikum Mbak Dita.
1: Waalaikumsalam. Sore. Sehat. Mama Sekar.
0: Bahasa kembali dari John Iskandar.
1: Dan
0: salam
1: Ali, ya?
0: Buat semua kawan Rasi KKP. Terima kasih Mbak Dita.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Mega kalau enggak salah ya. Mega Mustika ya, betul. Oke, thank you Mama Sekar, ditunggu lagunya. Tak cepakan dulu ya. Pak Supai, matur nuwun hadirnya. Selamat bertugas Mbak Bita. Iya, saya Pak Supai masih di Pemalang. Belum pindah ya, Pak? Ya, sehat enggak, Pak? Oke, terima kasih. Kemudian Dirin di Bulak. Ya, sore Mbak Bita, piye kabare? Miki maem tek pirang centong, mesti ketakone koyo kuwi terus. Lah mau sekali-sekali takone kok ki, Mbak, sampean mau awan maemen tek pirang-piring aja centong, piring. Nek ora, Mbak, sampean dino iki wis maem bakso pirang porsi, ngono. Diperjelas lagi gitu ya. Dirin diseragi Mbak Bit, nitip berkat kanggo Dede Andra, Rika Pese dan semuanya aja. Titip cintaku Una Sutra ya. Kayaknya titip cintaku gak duet deh. Ini lagunya yang duet ya guys. Titip cintaku kayaknya single tuh. Una Sutranya nyanyinya sendirian, gak ada temennya. Cari yang ada temennya ya. Bang Dirin, terima kasih. Dewahut Sigalang Wetandoro hadir ya. Info cuaca ngon Dewahut masih panas sore cerah. Cetar banget ya. Anginnya semeriwing tapi Mbak Bit silir-silir gitu. Lagunya melu Mbak Bit awai main gampang, siap. Salamnya nggak semua kawan Rasika tanpa terkecuali. Spesialnya nggak sing tugas wae alias Mbak Ida Bita gitu. Semoga sehat selalu sekeluarga lan barokah. Amin. Amin, terima kasih Dewahut. Kula nuwun bun, pripun kabaripun bun? Alhamdulillah sehat. Ketoke kok sumringah, panas-panas puo kok suweger banget to. Ngapa delok bun ah? Muajian barbali Jumatan kunciku ki aneh. Riwariwi terus aku takok ra. Jen, lha kowe kok wong ning masjid tok riwariwi ki ana apa to, Jon? Mau ki aku kan dele sendal ning kene, Win. Lah, kok ora ana? Aku kondo, sendalnya kiring kaya apa, Jon? Sendalku ki wino Carfil, Win. Aku kondo, Jon. Kae sandal Carfil terus Joni kondo, waduh. Jowin, kelakuane sopo iki? Wek kuki Carfil sing anyar lah, kok iki kok kono Carfil bosok kok ngene. Olah, jangan-jangan ana wong joli. Aku kondo ya wis, Jon. Bosok po dinggo. Jonene kondo ora kirek. Wong sandal kuanyar kok mosok kon nggo bali sandal bosok. Mangle Joni bali ngodok bun, aku nek kegugur apa no. Wes ngono wae bun, dari Erwin Caro Desa. Salam buat Mbak Naulia Imut, Kak Romat dan semuanya aja. Lagunya mandul ya bun, duetnya Roir sama Elvis ya. Kasian tuku terasi. Sekian dan terima kasih. Oke, sami-sami. Terima kasih juga Erwin Cahro Deso. Iya. Donge mau sandale bosok-bosok digowo timbang ngodok. Oh, alah pancen.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kan Rahmat iki senang seragi kulon pabrik gula.
1: Ya.
2: Salam-salam kanggo Mbak Aulia, Mbak Na, Pirin. Terus Pak Supai, Pak Kajat, Mas Boy. Terus Mas Al.
1: Oke.
2: Terus Putri Hana. Mama Sekar dan kawan-kawan. Untuk lagunya Senandung Rindu, Mbak.
1: Oke. Okay.
2: Roma Irama karo Rita Bo Lisa Umami. Buat Mbak Bitanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Glubriak. Iya, terima kasih Kang Rohmat. Iya. Mama Sekar lagunya digoyang sekarang yuk. Ya, Joni Iskandar barengan dengan Mega Mustika ya. Basah kembali untuk Anda. Sekembari saya tungguin lagi SMS WhatsApp-nya Anda di 0856 7773 11 11 sampai di jam 5 sore saja.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, ya ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman

0: Temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok kang, lah nek nggo nabung pri kang.
0: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel. Tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor. Dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi, Kang.
0: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
2: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
3: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

Biasanya kalau kita sedang merindukan seseorang atau merindukan sesuatu, kita pasti akan jadi susah tidur gitu ya. Berarti kita mengidap insomnia dong. Insomnia maksudnya ya. Jadi kalau kita bicara tentang insomnia, ini adalah gangguan tidur yang menyebabkan kita jadi kesulitan untuk memulai tidur gitu, untuk memejamkan mata tuh rasanya susah banget gitu ya. Dan insomnia ini juga terbentuk atau maksudnya terjadi ada beberapa jenis gitu. Seperti misalnya ada insomnia akut, kemudian ada insomnia kronis gitu. Kalau insomnia akut itu yang gimana? Insomnia akut itu adalah gangguan tidur jangka pendek yang berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa minggu gitu. Terus kemudian kalau insomnia kronis ini adalah gangguan tidur jangka panjang yang terjadi setidaknya 3 kali dalam seminggu dan berlangsung selama 3 bulan atau lebih gitu. Nah, kemudian penyebab utamanya apa sih sebenarnya? Nah, kita pernah baca di majalah di Halodoc ya, itu di tabloid Halodoc itu ternyata penyebab umumnya insomnia itu diantaranya adalah stres dan kecemasan, kemudian pola hidup yang tidak sehat, kemudian juga mungkin bisa juga terjadi karena kondisi medis gitu. Jadi penyakit tertentu itu juga seperti misalnya nyeri kronis, gangguan pencernaan, atau masalah kesehatan mental seperti depresi itu juga bisa mengganggu atau bisa menjadi penyebab umum orang mengalami insomnia atau susah tidur gitu. Terus mengatasi tanpa obatnya gimana dong nanti ya? Nanti kita akan bahas lagi tentang bagaimana sih sebenarnya mengatasi insomnia atau apa yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari yang namanya insomnia. Nah, nanti akan kita bahas lagi tapi nanti. Karena nanti setelah kabar jawab tanggal jam 4 seperti biasa saya buka sesi phone live ya di 0856 4773 11 11.

dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Jalan Gombel Lama Semarang ditargetkan kembali dibuka pada 7 September 2026. Perbaikan ruas jalan tersebut kini telah mencapai progres 90%. PPK 3.3 Provinsi Jawa Tengah BBPJN Jateng DIY Alvan Nur bilang, pemeriksaan fisik tinggal menyelesaikan pengaspalan lapis terakhir, marka, rambu, dan bangunan pelengkap. Meski konstruksi hampir selesai, jalan belum bisa langsung dibuka. BBPJN masih berkoordinasi dengan Satlantas untuk menyiapkan skema perpindahan arus dari Gombel Baru ke Gombel Lama. Pengaturan akan dilakukan bertahap agar pembukaan jalan tidak memicu kepadatan atau resiko kecelakaan. BPPJN memastikan jalan akan disiapkan terlebih dahulu sebelum kembali digunakan masyarakat. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menyelidiki dugaan korupsi pengadaan Smart TV dalam program Smart Classroom di 13 kabupaten kota. Proyek yang dibiayai dana bantuan Pemprov Jawa Tengah pada 2024 tersebut diduga mengalami penggelembungan harga atau markup. Asisten tindak pidana Cina diduga mengalami penggelembungan harga hingga 6 kali lipat. Penyidik juga menduga barang didatangkan dalam bentuk gelondongan sebelum diganti merek dan didistribusikan untuk program Smart Classroom. Hingga kini sekitar 50 saksi telah diperiksa dan penyidik masih menghitung potensi kerugian negara. Kejati Jawa Tengah menegaskan belum ada tersangka yang ditetapkan dan penyelidikan masih terus dikembangkan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: tergoda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Di Goyang Dangdut legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Glubrak, yes. Dan seperti yang tadi saya janjikan, sekarang saatnya saya buka sesi pon live ya. Di 0856-4773-1111 untuk 3 orang penelpon saja atau 3 menit ke depan saja. Berarti 1 orang penelpon jatah nyanyinya. Jatah ngobrolnya 1 menit aja ya. Rakenan telewer lu. Halo, assalamualaikum. Lah. Oh ini dia. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Na, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat Mbak ya Mbak gimana? Na. Saya sehat juga sehat Mbak Na. Masih tetap lebar.
2: Alhamdulillah. Berarti requestnya luka apa? Hati, luka diri. Kalau nggak salah Nada Nadia.
1: Iya, luka.
2: Ya, salamnya hati buat Mas Erwin, Mas Al, Mas Rohmat, Univision, Muji Bintang, Chandra, Papa Radif, Ririn Rika, Pak Kajet, Dekomet, Dewahud, Bang Toyib, Kusnan, Wirat, Al-Hadi, Mbak Aziza, Mbak Aulia, Mbak Zulfia, Mbak Yuli, Papa Urba, dan Mama Nelly. Terima ya, kasih
1: Mbak Nah, Mbak Nah, Mbak Nah, Mbak Nah, Mbak Nah, Mbak Nah. Ya? Itu luka hati, ya? Luka dirinya adanya yang orkesan, gak bisa muncul.
2: Oh, gak ada?
1: Iya, adanya yang orkesan. Ganti
2: tapi
1: apa?
2: Itu kan kalau Roma udah berapa kalinya nyicap.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa. Romanya nyanyi terus gak apa. Pertemuan, oke sih ya.
2: Iya. Terima kasih Mbak Bi.
1: Ya, sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nah. Kebut banget, takut lebih dari 1 menit kali ya.

0: Oke, pertemuannya yang Roma sama Nur Halimah ya. Oke deh. Halo, mana nih? Mana? Gak ada suaranya. Oh, ternyata melarikan diri. Ya wis, tak buka voice note aja berarti ya. Ini ada voice note yang belum kebuka nih. Oke, siapa nih?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore,
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sore.
1: Aulia hadir meniki ning sore. Sorenya yang masih terasa panas cetar ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Oh. Padahal udah mau jam 4 ini ya, tapi rasanya masih siang aja gitu.
0: Iya, betul.
1: Mungkin
0: betul,
1: buat
0: betul.
1: Kawan-kawan semua yang lagi pada beredar ya. Mm-mm. Menghabiskan uang pocoan.
0: Betul, betul. Iya, makanya ini juga agak sepi nih.
1: Oke, gue ngeso meneh kau kui. Salamnya
0: pada beredar.
1: Pak De Yengki, Pak De Toye, Bunda Na, Bunda Putri Ana, Bunda Aziza, Bunda Yuli, Bunda Zulfia, Bunda Olive, Cikgu Fitro, Mama Ayla, Mama Gio, Mas Al, Mbak Andin, Kang Rohmat, Bang Yeyen, Mas Erwin, okay. Yoni Fashion, Mas Al Hadi, Kang Wirat, Mas Winarso, dan buat semuanya saja yang sedang monitor di Goda.
0: Di goyang dangdut Mbak Bita. Iya, iya, ihir klubrak. Udah, saya belum selesai ya, Ul.
1: Buat Mbak Bita tetap sehat selalu, semangat selalu.
0: Okay.
1: Berkah rezekinya.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Dan jangan lupa banyak ngemil biar okay. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Roman. Iya, betul. Aku capek ngomong, mumpung sepi dengaran bisa masuk. Sehat ya, Kang?
2: Salam-salam, Mbak Tita.
0: Salamnya
2: sehat,
0: buat siapa?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Lagunya
2: salam,
0: apa
2: Kang
0: nih?
2: Salam, Mas
0: oh, salam
2: Arwin.
0: Dulu ya, oke. Okay.
2: Terus Mbak Nas.
0: Siap.
2: Mbak Alia. Terus Kang Birin. Dan kawan-kawan semuanya aja.
0: Oke. Okay.
2: Lagu ini Bingkisan Rindu, Mbak.
0: Siap.
2: Yus Yunus. Karo Kari Susan.
0: Ya, betul sekali. Ya. Oke, siap.
2: Buat Mbak Pitanya, terima kasih.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Salam klubrak.
0: Klubrak, ya. Terima kasih. Salam glubraknya. Oke. Ya, semuncerin lagunya satu persatu ya. Terima kasih tadi siapa Mbak Na, Aulia, juga ada Kang Rohmat. Terima kasih untuk hadirnya di 0856477311. Pertemuannya yang ini ya Mbak Na, Roma barengan sama Nur Halimah. Monggo.

0: Klasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu? Lihat nih, MMT buat acara besok jelek banget. Waduh, harus dicetak ulang tuh. Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
2: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
1: Waktunya kan tinggal besok.
2: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiss cut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Eh, Bu, Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak yang belum sekolah.

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, loh!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Forensik masih bicara tentang insomnia ya. Kalau tadi kita bilang bahwasannya insomnia itu terdiri dari ada insomnia akut, ada insomnia kronis gitu ya. Dan penyebabnya diantaranya adalah stres, kemudian pola hidup tidak sehat, atau mungkin juga karena kondisi medis gitu. Nah, kemudian cara mengatasinya bagaimana sih gitu ya. Jadi insomnia ini bisa diatasi tanpa obat dengan cara terapkan sleep atau tidur dengan tidur dan bangun pada sleep hygiene gitu. Jadi tidur yang berkualitas, maksudnya dengan waktu yang tepat dan tepat, tepat dan tetap gitu. Jadi kalau misalnya kita udah menentukan jam tidur dan jam bangun, misalnya kita tidur setiap jam 9 malam, bangun jam 5 pagi misalnya, itu harus konsekuen, harus continue secara terus-menerus seperti itu terus gitu. Kita harus menerapkan hal itu. Kemudian yang kedua adalah mengkondisikan kamar tidur agar gelap, tenang dan sejuk gitu ya. Terus menghindari penggunaan gawai, konsumsi kafein, atau mungkin makan berat menjelang waktu tidur gitu. Nah, jika kita atau mungkin teman dekat kita atau saudara kita ada yang kenal atau sedang mengalami hal tersebut yang barusan saya sampaikan, jadi intinya adalah untuk menghindari insomnia kita bisa melakukan jam tidur dan jam bangun yang tepat dan tetap gitu. Jadi tetap terus-menerus seperti itu, continue. Kemudian mengkondisikan kamar tidur agar tetap gelap, tenang, sejuk, dan hindari penggunaan gawai. Kemudian konsumsi kafein juga harus dihindari, dan makan berat di malam hari menjelang tidur juga mesti dihindari. Semoga bermanfaat dan nanti malam kita bisa tidur dengan nyenyak, oke? Yuk, lanjut ke tembang lagi. Kali ini ada Gadis dan Janda, Mansur bareng dengan Elvi. Sudah

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa
1: kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

Nana Mardiana yang tersayang ya. Waktu lagu ini muncul dulu mereka masih menjadi suami istri gitu. Jadi bawaannya mesra-mesraan terus gitu. Baik, terima kasih buat siapa nih? Rin Fajrin, Rindu Tapi Angku, Mbak Beat, Mega Musika di play dong. Lagunya yang duet guys ya. Oke. Yengki, Kang Yengki, absen sore aja Mbak Bita. Oke, terima kasih. Kemudian sore Mbak Bita, aku pendatang baru, puterin lagu dong Mandul gitu katanya. Eh kayaknya tadi Mandul udah muncul ya. Tapi dari siapa nggak ada namanya Tuyung Tayani. Tuyung Tayani gitu ya. Diganti yang ini aja ya. Ini. Dunia Milik Kita Berdua, Muksin Alatas barengan dengan Titi Sandora. Masih di Digoda Sore, Digoyang Dangdut Rasika. Dan masih ada Bita sampai jam 5 sore saja. Yang baru ketemu dengan suara saya, telatnya lama banget. Tapi gak apa-apa, masih ada sauntuk maning. Monggo.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Oke, Yulia Citra barengan dengan Munir Khan dari tamu dosaku. Ternyata mengajak saya untuk segera pulang ya. Rin Fajrin lagunya ganti Mega Mustika sama Joni Iskandar. Mbak Pit terus metu mau basah kembali ya. Ya wis lagunya tak ganti saat senangku bae yo. Wong wis bawa bubar. Baik, terima kasih banyak untuk atensi dan kebersamaannya untuk sore hari ini ya. Thank you. Insya Allah kita ketemu lagi besok di suasana yang lebih menyenangkan. Lagu terakhir sudah saya siapkan, ada Isyarat Cinta Riza Umami barengan dengan S. Ahmadi sama Bunga Dahlianya Ida Layla bareng sama Mus Mulyadi ya. Baik, barengan dengan Isyarat Cinta, Bita pamit, terima kasih. Salam sehat, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sebanyak 756 pekerja PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS di Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang terkena PHK akibat efisiensi perusahaan. Kabid PHI dan Jamsostek di Snaker, Kabupaten Semarang, Chandra Wijayanto menjelaskan, PHK telah disepakati perusahaan dan pekerja melalui perjanjian bersama. Dari total 2.600-an karyawan, produksi PT SGS yang bergerak di bidang kayu lapis masih tetap berjalan. Pekerja yang terkena PHK menerima pesangon rata-rata sekitar 30 juta rupiah yang dibayarkan bertahap selama 10 bulan. Pembayaran dijadwalkan setiap tanggal 15 dengan cicilan sekitar 3 juta rupiah lebih per bulan.
2: Terjadi PHK di PT Sumber Geraha Sejahtera di Desa Butuh dan Patemon, Kecamatan Tengaran. Itu perusahaan kayu lapis yang memang grup Sampoerna, dan ini grup Sampoerna mungkin yang bisa dikatakan terakhir yang melakukan efisiensi, karena beberapa itu sudah ditutup seperti di Sumatera, Sulawesi, dan beberapa tempat juga sudah melakukan efisiensi karena mengalami kerugian. Jumlahnya sendiri yang ter-PHK ada 756 orang totalnya, 596 yang di Butuh dan 160 ada di, itu sudah menandani, jadi semua

0: karyawan yang di PHK sudah setuju dan haknya juga sudah dicantumkan di situ.
1: Disnaker memastikan pelaksanaan pembayaran program jaminan kehilangan pekerjaan. Sementara DPRD Kabupaten Semarang mendorong pemerintah membantu pekerja terdampak mendapatkan akses lowongan kerja maupun pelatihan usaha. Sejumlah jembatan penyeberangan orang atau JPO di Kota Semarang yang mengalami kerusakan kini ditelusuri status kepemilikannya oleh Dinas Perhubungan. Langkah pengambil alihan akan dilakukan jika pemilik dan pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya tidak jelas, terutama apabila kondisinya membahayakan keselamatan masyarakat. Kepala Dishub Kota Semarang Danang Kurniawan bilang, dari sekitar 25 JPO di Kota Semarang, baru 8 unit yang tercatat sebagai aset Pemkot. 8 JPO tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah kota, termasuk pemeliharaan dan sedang JPO lainnya masih ditelusuri status kepemilikannya, karena sebagian dibangun pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pihak ketiga. Danang menegaskan JPO yang rusak dan membahayakan pengguna dapat ditangani sementara, meskipun setnya as. Di Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk, sing paling penak storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru,
5: kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
8: 88.9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, Ibu, saya pengen kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
2: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsidin Al-Ash'ari Group Pekalongan pada hari Jumat malam Sabtu 4 September 2026 pukul 7:30 malam sampai dengan selesai di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Saatnya sholat maghrib.

0: Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Manisan, pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 5 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Agung Al-Jami Kauman Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari Ahad malam Sabtu, tanggal 12 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat, 17 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Majlis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, 18 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin, Kertijayan, Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sebanyak 163.800-an penerima bansos di Jawa Tengah terindikasi terkait aktivitas judi online. Dinas Sosial Jawa Tengah menegaskan angka itu bukan berarti seluruh penerima terbukti bermain judi online karena data masih dalam proses verifikasi. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Jawa Tengah Elia Khoiroh bilang, sebagian data bisa saja muncul karena NIK atau KTP penerima digunakan pihak lain. Data ini juga masih bisa bertambah karena rekapitulasi dari kabupaten dan kota belum seluruhnya masuk. Penerima yang merasa tidak pernah bertransaksi judi online dapat mengajukan sanggahan dan klarifikasi. Jika hasil verifikasi menyatakan tidak terbukti, bansos dapat disalurkan kembali. Sementara yang terbukti melakukan judi online, bantuannya dapat dihentikan. Pemkab Pekalongan bergerak memulihkan akses bansos pasangan lansia Dayat 77 tahun dan Darmi 63 tahun, warga desa Kayu Geritan, Kecamatan Karanganyar. Keduanya kehilangan akses bansos sejak November tahun lalu, diduga akibat data KTP mereka disalahgunakan pihak lain. PLT Bupati Pekalongan Sukirman bilang, Pemkab akan mengupayakan pengaktifan kembali status penerima manfaat melalui Kementerian Sosial. Selama proses tersebut, Pemkab memastikan kebutuhan dasar keduanya tetap terpenuhi, termasuk makanan dan sembako. Sementara dugaan penyalahgunaan identitas untuk aktivitas judi online masih ditelusuri pihak kepolisian. Pemkab juga menghimbau masyarakat lebih berhati-hati dan tidak sembarangan memberikan data KTP kepada pihak lain. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.

Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: Duh, Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis sing aman.
7: Lah, yo ora usah bingung, Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah, nek butuh modal usaha, ono kredit. Nah, syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
6: Mosok, Kang. Lah, nek nggo nabung pri, Kang?
7: Wah, komplit nemen, yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono. Suku bungane kompetitif yu. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor. Dadi ora usah repot ninggal dodolan.
6: Tapi aman kok rapi, Kang.
7: Yo aman nemen lah yu. Wis dijamin LPS kok.
8: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
9: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
0: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk

0: wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Grup Kajen.
3: Eh, Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
4: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
3: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, Om!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan. 88,9 FM.

0: anaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsidin Al-Ash'ari Group Pekalongan pada hari Jumat malam Sabtu 4 September 2026 pukul 7:30 malam sampai dengan selesai di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
2: Saatnya sholat Isya.
3: Allah.

0: Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Manisan pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 5 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Agung Al-Jami Kauman Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Ahad malam Sabtu, tanggal 12 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat, 17 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Majlis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, 18 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin, Kertijayan, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

Sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Asika untuk kita semua.
1: Ila hadratin Nabi Mustafa.

0: ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وغاد الحاجة يا الله وقابل الذنوب والحاديات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة.
1: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Manisan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 5 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat Isya awal di Masjid Agung Al Jami Kauman Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Ahad malam Sabtu, tanggal 12 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat Isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat, 17 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat Isya awal, di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Majlis Iklil khusus pria, pada hari Jumat malam Sabtu, 18 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat Isya awal, di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin, Kertijayan, Kabupaten Pekalongan. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin, 20 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat Isya awal, di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rasika FM.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
3: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
7: Woohoo!
4: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
7: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
7: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Lho, piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barange. Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
7: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
9: Tima edewe, lah rewangi rendi mbak.
10: Mbak Siti po?
9: Iya mbak Siti.
10: Mbak Siti ini loro.
9: Lah loro apa sih?
10: Loro tumor mbak.
9: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
11: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
12: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
11: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar, 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
2: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
13: Jam 7 pagi, waktu di Rasika.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sebanyak 725 siswa dan 25 guru SMA Negeri 1 Lasem Kabupaten Rebang diduga keracunan MBG. Mereka mengalami diare secara massal hingga toilet sekolah tidak mampu menampung antrean. Kepala SMA Negeri 1 Lasem Juhar Tutik mengungkapkan gejala mulai terdeteksi pada Kamis pagi. Total 750 siswa dan guru dilaporkan mengalami diare.
2: Ternyata saat itu di on the spot ya, itu ada yang 20 orang, 31 orang dalam satu kelas sampai 33 kelas terkumpul 725 anak-anak. Kemudian ya, kemudian guru juga, siapa yang menulis gurunya ada berapa? Ada 25. Yang benar-benar diare, mual, muntah seperti itu. Saya tanya ke anak-anak, kamu sudah berapa kali diare ini? Saya 6 kali, Bu. Yang 3 kali tadi malam, yang 3 kali pagi ini. Artinya, ya memang diare, bukan sesuatu yang berdua-dua, memang diare. Antrian di kamar mandi sangat sesak karena 2 WC kami sedang direnovasi. Jadi, karena keterbatasan WC ini, sehingga akhirnya saya mohon izin ke kabar dinasku untuk memulangkan anak.
1: Karena kondisi ini, sekolah memulangkan seluruh siswa lebih awal. 5 orang terdiri dari 4 siswa dan 1 guru dibawa ke puskesmas Lasem karena muntah terus-menerus. Paket MBG dibagikan sehari sebelumnya dengan menu nasi ayam bakar, tempe, lalapan, sambal teri, dan semangka. Sejumlah siswa mengeluhkan rasa semangka yang kecut. Hingga kini dugaan penyebab keracunan masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Dugaan keracunan MBG di 2 sekolah kini didalami Dinas Kesehatan Jawa Tengah. Tim Dinkes diterjunkan ke SMA Negeri 6 Solo dan SMA Negeri 1 Lasem Rembang untuk menelusuri penyebab munculnya keluhan pada siswa dan guru. Di SMA Negeri 6 Solo, sebanyak 175 siswa mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG pada 21 Agustus lalu. Sementara di SMA Negeri 1 Lasem, sekitar 750 siswa dan guru dilaporkan terdampak. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Zulfahmi Wahab bilang, petugas memeriksa alur makanan, mulai dari bahan baku hingga distribusi ke sekolah. Di Lasem, petugas juga mengambil sampel semangka untuk diuji di laboratorium. Dinas Kesehatan menegaskan penyebab keracunan masih didalami dan belum ada kesimpulan.